diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya, kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Hmm? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup akapi ingin kaya? Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau enggak bisa jawab udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin 1 kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2. Minta 2, ya enggak cukup-cukup dong. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insyaallah sudah cukup apa yang kami sampaikan dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah, di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Pok, tima EDW, lah rewangi renti mbak.
7: Mbak Siti, pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM
10: Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.
11: Info perjalanan dari Anjas Moro ke KIK Kendal kesiangan, apakah ada ketersendatan? Ada Pak Tri, cuma di pertigaan KIK-nya saja tadi ada truk mogok di situ. Ya, ini coba mungkin bisa menjawab Pak Ragil Priyojatmiko nih.
12: Halo. Berapa kata nih Pak?
13: Masjid Badi Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berikan prasika nih lewati masjid Kota Kendal ya Mas Analun. Dua arah lancar ya Leri. Dua arah cerah ya Mas. Matan Mas, tersebut.
11: Wah, nah itu ya. Satu lagi ada Pak Ardian TP. Dari Kendal Kota, Brangsong, Jalan Lingkar Kaliwungu, lancar dua arah secara umum. Meski tadi di pertigaan KIK yang arah ke Kendalnya ada truk mogok berhenti di lajur di bahu jalan ya. Kawan Rasika tadi laporannya Pak Tio Pras tadi yang sudah gasik jam 6 pagi. Mengaten infonya di jalur Semarang Kendal kedua arahnya. Terus ada Bu Heni Novini yang juga sudah menanyakan itu jalurnya.
12: Itu ben gasik.
11: Oh iya gasik ya Bu Heni.
12: Ya ini sudah WA.
11: KIC ke Salatiga. KIC ke Salatiga. Salatiga ke KIC. Coba aku buka infonya Pak Jamal dulu deh.
12: Ya di Bawen tadi
11: Pak Jamal sudah sampai Pudak Payung kok. Tadi dari Salatiga. Oh ada insiden di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Tadi Pak Jamal ketemu sama insiden, tapi kayaknya insidennya minor saja antara mobil dan juga sepeda motor di sekitar SPBU Pudak Payung arah menuju Semarang.
12: Di sisi kanan ya.
11: Betul sekali, di sekitar SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung arah Semarang.
12: Bu Heni Novi lewat tol kok.
11: Nah, Bu Heni Novi karena perjalanannya lewat tol, jadi truk mogok di tanjakan Bawen tidak ketemu, Pudak Payung juga tidak ketemu.
12: Lancar mawon.
11: Tol Semarang Solo masih ramai lancar saja. Pak Didi Sigit Setiawan. Halo Pak.
14: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Seperti biasa pagi ini perjalanan dari Pamplarsih ke Mangkang ya. Dan tepat di Karanganyar. Tempat berkumpulnya para salmoner ya. Matur nuwun Pak Ogah yang sudah mau membantu mengatur. Karena di sini tidak ada petugas yang mengatur. Matur nuwun.
11: Tapi ngaturnya ngatur para salmoner bukan ngatur pengguna jalannya nih yang unik nih nek laporane Pak Didik.
12: Ngatur sapa sing ono.
11: Ya makane. Pak Zuri Al-Bukhari.
15: Halo. Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Terpantau dari Ungaran sampai Banyuman itu padat Mas. Truk-truk pasir baik yang engkel, fuso, dam, jalan semua. Harusnya bisa mencontoh tempat lain. Jam 6 sampai jam 8 lah itu truk-truk minggir di pinggir dulu, biarkan orang yang kerja sekolah berangkat dulu kan gitu. Memang angel dan aneh Semarang ya. Karena kalau aku ke Kendal tuh Mas, itu ya sebelum jam 8 itu enggak boleh truk lewat. Wah, mobil muatan lah. Harus minggir di arteri itu. Jadi kota itu sangat lengang lancar penak ini Mas. Nah, Semarang sing notabene kota lebih besar angel. Gitu ya Mas. Ini sudah mau disukun. Alhamdulillah. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
11: Okay.
15: Ini aku mau keluar exit Mukti Harjo saja. Kemarin keluar Krapyak jajan loh kok malah horor. Nah, segitu. Mas Yuda, Mas Jamal, terima kasih. Tetap semangat, G.
12: Amin.
15: Salam sehat, salam nyes.
11: Ingin menjawab pertanyaan Ibu Heni ya. Tol Semarang Solo, ruas Ungaran Semarang, Tol Semarang ABC-nya juga secara umum masih lancar kedua arahnya.

0: cintanya Semarang, Demak, Kudus dan juga Pantura Timur di jam 7 pagi. Monggo-monggo silahkan disimak, aku memunculkan info yang pertama dari Pak Muhammad Bagus Binatara.
1: Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Biasa, Mas Semarang Pati bagaimana nih? Terima kasih.
0: Semarang Pati, Pak Bowo Artanto udah sampai mana ya nih ya? Udah sampai pabrik gila-gila. Pak Diki Harmanto deh.
3: Halo, selamat pagi Jawara, siang pagi Mas Yuda, pagi juga Bung Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kabupaten Kudus menuju Kota Semarang. Pukul 7, tepat saya sudah masuk Tol Demak ya, karena agak kesiangan, jadi akhirnya belok Tol Demak aja. Itu aja, lalinya lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Ngomongin touring ya, kalau menurut saya kalau touring itu ya menikmati perjalanannya aja, nggak usah harus buru, harus sampai di titik tertentu. Ya tetap manajemen waktu ya, di spare waktu yang cukup. Touring itu kan ya menikmati perjalanan, jangan memburu harus sampai cepat. Kalau capek ya istirahat,
2: Tauru.
3: Kalau lapar minggir cari tempat makan, ngantuk minggir istirahat, ngopi, lari jalan, lanjut jalan lagi. Makanya kalau touring ya dinikmati aja perjalanan. Kalau saya sih belum pernah pengalaman touring ke Bali ya, karena belum ada momen ke arah sana. Rencana tahun depan ke ada acara teman-teman komunitas di Malang, tapi belum ditentukan waktunya. Terakhir kita touring itu yang agak jauh, saya touring ke dari Kudus menuju Bandara Kertajati, jadi ada acara ISC, Indonesia Starlet Club di Bandara Kertajati. Kita undangan, dapat undangan, terus kita gas di sana. Ya, jalan santai, gitu aja. Mampir-mampir ke teman-teman komunitas, gitu. Intinya kalau touring ya, dinikmati perjalanannya. Itu aja, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Update pukul 7:20, sudah sampai TL Genuk ya. Lalin lancar, genangan nihil. Terima kasih.
0: Wah, sudah sampai Genuk. Lancar banget, berarti Kudus Semarang tuh ya guys. Infonya Pak Diki Harmanto, Pak Bowo Artanto ternyata udah sampai Ngembal. Semarang Ngembal lancar. Dan Pak Muhammad lancar. Bagus Binatara tadi yang tanya Semarang Pati juga ternyata kok wis tekan Demak dan lancar terbukti.
2: Enggak ada apa-apa wis di jalan.
0: Mantap kalau gitu. Matur suwun ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kawan yang bertanya di jam 7 pagi untuk jalur Semarang Demak Kudus kedua arah sementara
2: masih lancar
0: saja. Apakah ada keluhan-keluhan lewat sini? Enggak ada.
2: Lancar aja lancar.
0: Betul. Ya berarti memang salah ya kan, nek somone aku kok ngomong tentang apa perjalanan jauh do petah lawang wis do ngene sama dunia otomotif ya pasti jawabannya ya pasti betah lah.
2: Karena semuanya sudah jiwanya itu jiwa otomotif.
0: Istilahnya.
2: Nah, aku touring malah kok gak touru.
0: Lu touring gak gak touru lah, aku gak kuat ngene iki ya kalah sama kawan rasi kawan karo otomotif ki wis istilahnya. Apa turu neng kasur otaknya isinya otomotif ya pasti kuat dan betah sekali ya, ya kalah kalau gitu.
2: Touring ke Blora itu wah capek mandek malah sukui mangan sukui
0: oh dan gitu.
2: Ternyata Pak Deku Dewi.
0: Aku aja pernah ke Gunung Kidul aja nangis kok karena sudah gak betahnya di mobil. Gak kuat aku sampai balik-balik
2: kamu
0: aku
2: juga mabuan barang
0: oh. Aku pengen midun gitu. Padahal sama teman-temanku, teman-teman yang bener-bener cedak, yang akrab banget sampai ora betah ning jero mobil iki kayak bengep. Ya, tapi ya salah ya kalau ngomong kayak gini kok di depan kawan-kawan rasikas yang karo kendaraan yang ini banget ya salah
2: sudah,
0: ya.
2: Ini sudah berjiwa.
0: Sudah berjiwa ini neng Eropa ya paling udah gelem ini numpak mobil neng Eropa gelem sih menurutku.
2: Eropa ya.
0: Dari ceritanya kawan-kawan rasikas ya.
2: Anu Sumatera, mana? Kalimantan,
0: terus
2: Malaysia, nanti lewat Laos, Kamboja, nanti Thailand.
0: Oh iya.
2: tembus nanti langsung anu Eropa.
0: Ih, lah makane.
2: Eropa Timur sana.
0: Menyala. Mangat ya, guys. Gimana? Oh, ya karena punya sih feelingku. Iya. Kayaknya ini semuanya aku dua mobil ya, kayaknya bakal petah-petah ya, aja kan, sih kemana-mana
2: nyoba, mobil. Nyoba kepengen agak lama, kepengen.
0: Lama, ya.
2: Itu kan bisa saja. Mm-hmm. Semua kan karena keinginan
0: dan kebiasaan.
2: Kebiasaan yeah. Gitu.
0: Betul. Pak Wiwi Haryatno.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi Pak. Bapak Ibu, kabar Rasika semuanya. Menginformasikan dari seputaran Sendang Mulyo Meteseh, cuaca cerah. Meteseh, simpang berjejer 3, Sigar Bencah, lancar 2 arah, tidak ada ketersendatan. Mohon info Mas, jalur ke Karanganyar Solo via tol. Oh iya Mas Yuda, touring itu asik Mas Yuda.
0: Monggo, tapi saya tetap tidak kepengen, mohon maaf ya. Mikirin,
4: numpak motor, Joko Semarang, langsung nong Bali tanpa berhenti.
0: Monggo,
4: nah, kita touring kan santai Mas. Berhenti di mana dulu, berhenti di tempat mana dulu, santai dulu. Jadi orang langsung ngebut, 12 tekan Bali, yo teler tuh Mas. Sambil dinikmati Mas, tidak capek kok Mas, paling sin capek itu naik Bali meh pulang dari Bali awang-awangan sak mono aduwe tekan Semarang gitu Mas. Matur suwun.
0: Maksudnya dengan 15 jam 18 jam kan itu bisa aku bisa ada di resort tuh kalau maksudnya. Aku bisa santai, aku bisa kulineran gitu kan, instead of 18 jam cuma dihabiskan ning dalan. Bukan karena nyaman atau tidaknya sih. Nah, soalnya numpak-numpak Alphard, numpak Innova ya kan pasti akan tetap nyaman ya. Cuma secara waktu untuk liburan ini nek menurutku kok enggak enggak sebanding gitu kan. 18 jam aku bisa leha-leha di resort, aku bisa leha-leha di beach club, aku bisa kulineran keliling Denpasar atau keliling Ubud dan Uluwatu instead of 18 jamnya cuma dipakai untuk neng dalan. Cuman, tapi ini pasti tidak akan ketemu sih karena ada perbedaan kebiasaan juga yang apa yang ada gitu. Tapi kalau kamu mau ke darat ke Bali, bonceng.
2: Kalau naik motor aku nggak kuat.
0: Bonceng jadi penumpang mobil. Oh,
2: kalau bis mau, tapi kalau kendaraan mobil? Pribadi mungkin nggak kuat aku. Oh. Kalau kendaraan pribadi mungkin nggak kuat. Awake kesel kabeh. Tapi yeah. Kalau bis, sleeper bis gitu masih bisa. Masih kuat atau mungkin Batik Air gitu masih bisa.
0: Ya padha karo dak kuwi.
2: Kalau motor kalau apa
0: ya,
2: namanya?
0: Batik karo Garuda Indonesia ya aku milih kuwi daripada ning dalan 18 jam itu
2: enggak banget. Mobil-mobil keluarga yang kecil-kecil yang saya harus lonjornya susah itu enggak kuat
0: badannya. Oh iya sih. Kuat.
2: Harus mobil-mobil yang cukup gede, masih kuat kayak sleeper bus gitu, aku masih bisa selonjor, kakinya numpang di atas itu masih bisa kuat.
0: Sama-sama setuju.
2: Kalau yang mobil kecil ini agak sulit.
0: Sama-sama setuju.
2: Nyamplok sana, nyamplok sini.
0: Sama-sama setuju. Gitu. Sama-sama setuju.
2: Kalau motor sudah enggak tangan saya.
0: Iya benar foto. Pak Imam, oh ini tuh tadi Pak Imam itu putar balik masuk tol. Oh,
2: sampai Banyumane putar balik. Ya.
0: Tadi tuh tak kira Pak Imam mau pulang ya kan. Ini tadi masuk putar balik Mas, masuk tol Bawen saya. Sekarang sudah sampai Banyumane.
2: Katanya
0: Pak Imam tadi. Dan saat ini update mengenai truk yang posisinya mogok di atas di tanjakan ABC Bawen, infonya itu sudah ini ya Kawan Raska, sudah di posisi yang agak jejek. Jadi lajur kirinya yang tadi sempat tertutup hampir 100% sudah agak kebuka sedikit. Jadi sudah mulai terurai kepadatan arus lalu lintasnya. Pak Yogi ketemu nggak Pak Yogi?
2: Masih ketemu truknya Pak.
0: Soalnya ini kita dapat info dari beberapa grup lalu lintas 720. Sekitar 5 menit yang lalu itu posisi truknya sudah agak jejek kawan. Jadi lajur kirinya sudah agak terbuka.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat
5: pagi kawan-kawan Rasika. Perjalanan dari Salatiga menuju Ungaran Mas Yuda, Bung Jamal, ini baru

0: lalu lintas sudah berangsur pulih ya mas, sudah mulai jalan lagi ini. Sebentar lagi paling sudah normal itu.
1: Oh malah sepeda motornya Pak Yogi, truknya nggak ketemu?
0: Bicara perjalanan, saya punya pengalaman kemarin waktu bantu pemulihan kelistrikan di Aceh Tamiang. 18 jam dari Pekanbaru sampai dengan Medan mas, karena waktu itu penerbangan ke Medan masih ditutup dan Aceh Tamiang dari Medan itu lebih dekat daripada dari Banda Aceh. Jadi kami putuskan ke Medan dulu tapi via Pekanbaru. Dari Pekanbaru diantar teman-teman unit sana via darat ke Medan. Supaya lebih cepat sampai ke Tamiang mas, dan lebih cepat bantu. Demikian mas pengalaman ya yang bisa di share.
1: Okay.
0: Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat.
1: Amin.
0: Selalu mas bersama.
1: Oh Pak Yogi malah ketemunya motornya tadi malah truknya udah nggak ada. Wah ya syukurlah kalau gitu. Sip.
2: Udah los.
1: Oke, Mbak Wen coret ya guys. Truk mogok yang tadi posisinya melintang di tanjakan ABC Bawen sudah tidak di lokasi. Mantap. Dan ini di kawasan Tugu Muda bagaimana? Kalau kita buka based on atensinya kawan Raska kayaknya masih cukup baik ya situasinya. Ya kan, Bung?
2: Iya.
1: Orang kayak wingi ya.
2: Kemarin
1: kemarin benar-benar Tugu Muda.
2: Sekarang lancar kok, tadi kita lihat di CCTV sudah berjalan sebagaimana mestinya.
1: Keramaiannya masih normal.
2: Dan semuanya sudah tahu alternatif masing-masing.
1: Yes. Pak Kli Sakti.
3: Semangat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Semangat pagi, Pak.
3: Ini perjalanan dari Pramuka menuju MT Haryono sudah sampai Patung Diponegoro, Mas. Terpantau ramai lancar. Bicara terkait touring atau perjalanan jauh itu memang Mas Adi Tore itu kayaknya salah satu teman saya yang wah itu ngeri kalau itu. Jangan ikuti dia kalau nggak kuat. Iya, saya nggak kuat mas.
1: Guys, setuju.
3: Matur suwun.
1: Pak Indra Budi Susilo ya podo. 95 tuh saya sudah naik GL loh. Dari Malang, Pasuruan, Situ Bondo, Banyuwangi, nyebrang ke Tapang Gilimanuk, Denpasar, nyebrang lagi ke Lombok, Bali. Pulangnya lewat Banyuwangi, lewat Selatan, Pasitan, Yogyakarta, Solo, Purwodadi, finish di Pati. Rencana mau saya ulangi lagi.
2: Ya wis ngono nek arep kesel.
1: Semoga Pak Indra Budi nggih
2: ngrasakan. Saya iki wis sepuh lho Pak. Bajan ingat.
1: Pak Indra Budi ki duwe kanca dhewe ki mbok yo kita ki responi ayo ayo ayo mangkat Pak ayo sekarang. Nah, malah kita berdua ini malah monggo Pak silakan.
2: Ayo ayo ayo.
1: Dan pertemanan kita ki dan langit dan bumi ya untuk masalah dalan raya ki.
2: Wes beda tahun, 30 tahun yang lalu.
1: Enggak lagi ya, Pak Indra Budi Susilo cerita ki responnya kita berdua ki kayak, oh ayo Pak Indra, tak kancani, ayo kapan, setanggalnya kapan diagendakan. Dan tapi kita berdua malah tadi responnya, monggo.
2: Monggo loh, silakan. Awak ekelo dia lagi. 30 tahun berbeda kondisi loh.
1: Ya Allah, maafkan kita ya Pak Indra Budi Susilo. Kendaraan ya.
2: Yo abut. Wes ngati-ati mawon.
1: Iya, monggo.
2: Jaga kondisi.
1: Jajan ya. Nek sing siaran Bung Haris mungkin akan beda responnya. Nek Haris Widi Bahari mungkin kan, wah ayo Pak Indra kawan, kita agendakan lah. Kita berdua ya ora cah otomu TV.
2: Terus ayo kita agendakan.
1: Ayo, tapi aku bonceng ya.
2: Aku tak nonton.
1: Nonton maksudnya? Nonton Pak Indra lewat?
2: Keplok-keplok.
1: Pak Agus Wit.
4: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jawa.
2: Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi teman-teman Rasika. Izin melaporkan arus lalu lintas di hari Selasa tanggal 13 Oktober ini. Perjalanan dari Boyolali sampai ke Salatiga berjalan lancar di jam 6.37 dan sampai di Bundaran Lapangan Pancasila Salatiga. Situasi arus lalu lintas berjalan lancar dan hari ini sinar matahari wah cemplorot seger, begitu melaporkan tidak ada ketersendatan tadi dari arah Ampel sampai ke Salatiga, truk-truk juga

0: semuanya aman, tidak ada kemacetan. Begitu izin melaporkan dari kota Salatiga Hati Beriman. Semoga teman-teman semuanya selalu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan semuanya. Amin. Begitu Bang Jamal.
1: Oke.
0: Bung Yuda, terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Nih, kalau Pak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kalau Pak Agus Fit menyapa dari Salatiga, kita langsung touring ke Reban Batam.
1: Nah, ini sama Ibu.
2: Ada Bu Arsi. Assalamualaikum Mas Yudman Jamal. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong soal touring, besok itu di TK anakku mau ngadake kegiatan manasik haji di Batang. Kayaknya di Subah kan tempatnya. Dekat. Karena saya itu kan jujur saja juga mabuk nih, mabuk darat perjalanan. Sementara acaranya masih besok, aku sudah mayangke pun. Mayangke situasinya di dalam bis. Kepalaku sudah pusing dan mual dari pagi hari ini, padahal agendanya masih besok, padahal baru berangkat loh. Saya sudah siap obat anti mabuk darat sih untuk besok perjalanan, walaupun cuma dari Reban ke Batang saja untuk mengantarkan anak saya TK Mas Anasik Haji.
1: Naik motor aja suruh nganter ke ya.
2: Nganter ke siapa?
1: Ya Bapak ya. Atau

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali, The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267. atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
9: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tabayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
10: Meski sudah ada podium dan teratak tepat di depan Museum Mandala Bakti dan di sekitar tepi air mancurnya itu ya. Nggih, matur suwun Pak Yohanes DK. Omawi ini langsung muncul ki. Terima kasih bougainville-nya. Sami-sami. Ini bougainville cuma lagu ya, kita nggak bisa ngasih bunga tenanannya ya.
11: Ya, bunganya sekarang kan tabe buya.
10: Bougainville itu juga rumah tanahnya gampang apa ngel?
11: Gampang.
10: Gampang.
11: Tanam ya? Aja tuncepke, nanti siram-siram kena hujan nanti akan tumbuh sendiri.
10: I see. Pak Didik Suhu.
12: Selamat pagi, Bung Jamal dan Mas Yuda. Kondisi lalin ke arah Pati gimana ya dari Semarang? Ini saya mulai masuk tol. Kondisinya bagaimana? Oh iya, kalau bicara tentang Banyuwangi dulu, ketika anak saya masih di pondok di Banyuwangi, di kantor itu, saya kalau ke sana ada dua alternatif, Bang. Yang pertama, ngebis. Ngebis dari Solo. Jadi naik bis itu dari Solo itu jam 5 sampai sana itu subuh, persis sampai pondok itu subuh. Pernah juga saya nyoba pakai mobil beberapa kali. Wah, sekali lewati tol Purwokerto Timur itu lewat sana. Itu sampai sana pun dari Semarang jam 5 sampai sana ya kurang lebihnya sama. Meh mendekati subuh, betul. Jadi kalian pikir betapa sangat jauhnya gitu ya perjalanan ke Banyuwangi itu infonya mas.
10: Nah nanti kan ada tol sampai Paiton.
12: Ya, sampai Gajah. Perjalanan lancar.
10: Ya, terbukti kelancarannya juga Semarang Partinya ya. Mantap, matur suwun Pak Didik Suhu. Terus juga ada Pak Wahyu. Selamat pagi.
13: Selamat pagi Om Yuda, selamat pagi Pak De Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober 2026 pukul 6:58 melintas di Pantura Demak Trengguli menuju ke Kudus. Salah satu dealer mobil ya mas buat servis. Ini tidak bawa mobil yang biasanya. Ya sebut saja inisialnya udah itu ya mas. Lalin, Pantura Demak Trengguli masih ramai lancar.
10: Okay.
13: Kedua arahnya. Cuaca juga cerah. Mataharinya cetar membahana, bikin silau. Sekian, terima kasih.
10: Boleh ya udah undi sama Pak Didi Suhura nih, sama-sama sampai Tanggulangin toh?
11: Sampai Gajah tadi katanya.
10: Oh iya deng, ya Gajah Tanggulangin lah ya.
13: Update Mas Yuda, pukul 7:20 sudah sampai di Kota Kudus.
11: Oh iya pas ini.
10: Lalu ya sama toh kan udah undi Pak Didi.
13: Demak. Kota Demak menuju Kota Kudus ramai lancar Pantura ramai kedua arahnya mas.

0: cuaca di Kudus juga cerah.
1: Kegeri Pak Didi.
2: Apa di kepala lupa aku.
3: Oh alah. Oh lah ini sudah sampai dealer tempat.
2: Mm-mm, sudah di anu servis.
3: Oh alah tak kira nggone Kendi. Oh beda to. Oke oke oke matur suwun. Iya iya iya matur suwun Pak Wahyu, Pak Didi, Semarang Demak Kudus ya. Lancar dua arahnya. Nah iki sing duwe Kudus langsung metu iki. Pak Khairuddin Fahri iki apa iki Pak Fahri iki?
2: Godokan.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
4: Mas Yuda izin report di Kudus dulu ya Mas. Ini di arah menuju RS Aisyah ya, TL RS Aisyah Kudus itu ada ketersendatan, ada 3 truk fuso itu ya berhenti untuk loading pasir ya karena ada proyek di sebelum RS Aisyah Kudus. Ya tapi itu kan jalan satu arah untuk mobil ya, jadi untuk ketersendatan cuma untuk mobil saja. Kalau untuk motor masih bisa limpret-nyimpret ya.
2: Cokraminoto ya, betul
4: begitu,
2: ya.
4: Begitu Mas, thank you. Hmm.
3: Oke. Okay. Oke, okay, matur suwun Pak Fahri. Hmm. Nah, ini dari laporan
2: apa? Ini pasir kok gambare kok godokan.
3: Makane laporane kendaraan proyek do berhenti di sekitar Rumah Sakit Aisyah Kudus ini, tapi tujuannya Pak Fahri sudah
2: sampai ke meja godok ini.
3: Telo godok. Oke, ini hasil check out saya godokan pagi hari ini.
2: Yeah.
3: Waduh. Tak kira ono telur ono kacangnya lah, kok telo kabeh.
2: Protein.
3: Makane. Eh tapi ngomong-ngomong telo, makasih Buni pas ban ya kemarin. Luar biasa. Telo telo gulonya ya.
2: Namanya keluo kalau bahasa Jawanya.
3: Walah ya Gusti langsung done pai langsung antak. Sampai izin aku nek somone ada yang ngirim ke Rasi Kaki kok cuma 1 jam 2 jam langsung hilang langsung entek ngono iki.
2: Gulane tak tulis. Maaf.
3: Sama lagi. Gulane dipeliriti sampai dibungkutah, dia disuntak ngono ya.
2: Suntak.
3: Pak Kodri, Pak Yud, wah, Pak Yuda, Pak De Jamal Boy, ayo ke Jogja.
2: Ayo, ini lagi wedangan kalau.
3: Asik deh.
2: Santai. Gaya.
3: Gaya ini lho pol ya Pak Kodri ya. Asik deh.
2: Sokul ini.
3: Emang sudah sampai obelik jari ini Pak Kodri. Pak Dito Reto.
5: Wah kalau sekarang ya enak banget kalau misalnya sudah bisnis kan banyak juga yang sleeper terus kelasnya eksekutif juga kan yang dari Semarang ke Denpasar itu banyak bisnis pilihan ada M-Trans, ada Gunung Harta, ada Safari Dharma Raya, ada Surya Bali,
3: enggak, ada Garuda Indonesia,
5: ada yang lewat Pantura, ada yang lewat tol Trans Jawa. Jadi kenyamanan itu nomor satu sekarang bis-bis saat ini. Paling dari Jakarta ke Denpasar kan juga banyak sekali apa yang langsung full Damri.
2: Kenyamanan just nomor dua sekarang. Tuh.
3: Maksudnya?
2: Nomor satu Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Oh, dan nomor tiga?
2: Ketuhanan Indonesia.
3: Nomor empat? Garuda Indonesia nomor berapa?
2: Garuda Indonesia nomor lima.
3: Pak Agus Purwanto.
6: Selamat pagi, Kaman Rasika.
2: Selamat pagi.
6: Mas Yuda, Bung Jamal. Perjalanan saya ke Pegandon, ini lewat tol.
2: Nah ini.
6: Jam 6.15 tadi dari Semarang lancar, namun ada ketersendatan di Pegandon ini, ada pengecoran, jadi harus bergantian masuknya yang arah ke Kendal itu ke kota. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Oke, sampai di Pegandon.
3: Wah ini Pak Agus Purwanto dari Kendalnya Kendal Jero ya, Pegandonnya bukan Pantura sekali lagi Bapak Ibu.
2: Di dalam sana.
3: Betul sekali. Kegiatan peningkatan mutu di Jalan Raya Pegandon Kabupaten Kendal lalu lintas berlaku buka, tutup. Tak kira ini tadi di Jalan Gajah Medho loh Pak Agus.
2: Ternyata mirip, Pegandon mirip, lah ya. Pas pembangunan juga pas situasinya kanan kiri mirip.
3: Pak Iwan Sutanto, selamat pagi Rasika mau info. Semalam itu kan saya melintas dari Jalan Brigjen Sudiarto, eksit tol Gayam Sari arah Pedurungan. Di sekitar titik peningkatan mutu jalan kan ada beda ketinggian yang belum landai.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kota Salatiga memasang target meraih minimal 50 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Sebanyak 315 atlet disiapkan untuk berjuang membawa nama Kota Salatiga di ajang olahraga tingkat provinsi ini. Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan, para atlet kini menjalani pemusatan latihan di 35 cabang olahraga yang diikuti. Tidak hanya bertanding, Salatiga juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk 12 cabang olahraga. Sementara itu, untuk pembenahan venue pertandingan kini hampir rampung. Koordinasi dengan panitia terus dilakukan untuk memastikan Porprov pada tanggal 21 hingga 30 Oktober 2026 mendatang berjalan dengan lancar. 50 wakil dari Provinsi Jawa Tengah diberangkatkan untuk memperkuat kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang. Jawa Tengah mentargetkan 4 medali emas dalam ajang yang berlangsung 19 hingga 24 Oktober 2026 yang terdiri dari 34 atlet serta 16 pelatih dan official. Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia Jawa Tengah Osrita Muslim mengatakan target disusun secara realistis berdasarkan rekor atlet dengan harapan emas salah satunya datang dari bulu tangkis para games. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan 50 wakil Jawa Tengah menjadi bagian dari 219 anggota kontingen Indonesia di ajang ASEAN Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang. Pihaknya berharap para atlet dapat berjuang maksimal dan kembali menyumbang prestasi bagi Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ngomong-ngomong kota Semarang, ya, karena kota Semarang sendiri kan di Jawa Tengah ini pusat ya. Pusat dari segala pusat inti kehidupan Jawa Tengah. Ibaratnya semua orang pada ke kota Semarang, jadi ya memang mohon maaf ya kawan-kawan yang ada di daerah lainnya, kalau ada sesuatu di kota Semarang tuh langsung wah menyita perhatian itu rasanya. Tapi sementara di Kendal, Weleri menuju arah Batang Pekalongan lancar, geser ke Demak Kudus yang wah biasane geger dadel duel juga, sekarang perkembangannya sudah membaik sekali di 1-2 tahun kebelakang ini. Situasi lalu lintasnya, bencana alamnya, kemudian juga perilaku kendaraannya juga kalau kita lihat juga cenderung baik ya, menandakan kurang lebih di sepanjang tahun 2026 ini udah bulan Oktober Semarang Demak Kudus juga notch yang signifikan, hanya tercatat beberapa kali saja untuk ukuran Semarang Demak Kudus yang kalau kita buka di tahun 2018 sampai dengan 2024 itu hampir bentino ngawarasikannya, tapi di tahun 2025-2026 paling cuma sebulan dua kali tiga kali yang benar-benar jadi sorotan yang signifikan di jam pagi ya, di jam pagi hari. Sekali lagi itu perlu digarisbawahi, di jam pagi hari ya, di jam pagi karena aku tugasnya pagi. Kemudian menuju arah ke Purwodadi, Grobogan, situasinya masih landai saja. Terakhir tadi kita dapat informasi di kawasan Purwodadi dari Jalan MT Haryono Purwodadi dari Pak Gewer jam 7:40, situasinya juga masih baik. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala signifikan Semarang Purwodadinya. Terus menuju arah ke wilayah Kabupaten Semarang dan Solotigo di Ungaran, Bawen, Solotigo, ada jalur tol di sana, lalu lintasnya baik, lancar kedua arahnya. Kemudian juga di jalur arteri pun juga Semarang, Bawen, Solotigo, atau Anda yang mau menuju arah Ambarawa, Jambu juga tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Masa tak, Bung Jamal, ini ada Pak Hadi bilang gini, masa tambahi agenda satu lagi di kota Semarang ya?
1: Apa nih?
0: Yaitu di Jalan Dewi Sartika arah Menoreh Sampangan, ada agenda tenda warga karena ada keseripahan. Jadi harap bersabar yang mau lewat Jalan Menoreh Sampangan Kota Semarang.
1: Oh, yang mau Sampangan aja.
0: Betul. Ya, ya, ada acara di sana.
1: Kasih kesempatan untuk para takziah takzin yang sedang melaksanakan kegiatan di sana.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih juga buat tamu kita barusan nih.
0: Yes, Bapak, selamat pagi kita, Pak Sokip.
1: Pak Sokip dari Kabupaten Demak, tempatnya dari depan Pasar Demak di daerah Kali Cilik Demak. Wah. Ya. Ini tadi
0: luar biasa.
1: Ternyata masuk mobilnya enggak harus dingkluk. Wong PC-nya PC-nya dicopot toh.
0: Nah, kalau Anda lewat di Kali Cilik Demak kawan, di sana ada toko-toko kain, toko-toko konveksi, kuwi gone kawan Rasika, Pak Sokip.
1: Alat untuk menjahit ya. Seperti dom, pentol,
0: benik
1: dan lain sebagainya.
0: Kain,
1: kelengkapannya.
0: Kerah.
1: Ya, mesin jahit ya bisa pesan, tapi dipesan kene ono sing pesan ke Semarang.
0: Asik. Terus Pak Sokip sudah mampir ke sini. Ya, tadi masih ada laporan stiker di bawah jam 8. Mohon maaf ya. Yang pertama ada Pak Kusuma Negara.
2: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Pernah punya pengalaman dari Banjarnegara ke Denpasar 30 jam dengan bis tanggung yang 3/4 itu. Alhamdulillah sekarang kalau saya mau berangkat kerja itu selalu melewati Bali, Mas Yuda, Bang Jamal. Bali yang ada di Jalan Gajah Mada itu loh.
0: Oke, matur suwun Pak Kusuma Negara. Bu Aurelia.
3: Ngomong-ngomong soal liburan Mas, kalau seorang berangkat seorang diri ya enak naik pesawat Mas, langsung nyampe Bali, waktu sisanya bisa buat terleha-leha di resort. Tapi kalau keluarga biasanya tuh banyak yang mikir, duh tiket pesawat satu orangnya berapa, dikali berapa, dibandingkan dengan bensin, tol dan sebagainya. Pasti terus belum lagi transport selama di Bali, pasti pada milih naik mobil sendiri Mas kebanyakan. Maklum, saya soalnya juga mikirnya gitu Mas.
1: Ya berbeda.
0: Aduh, Pak Wiwi.
4: Saya ke Bali itu dengan keluarga pernah berangkat pagi zaman tahun berapa itu, dari Solo jam 6, terus pulangnya dari Bali jam 5 pakai naikan, terus pakai bis beberapa kali juga, pakai mobil pribadi dengan keluarga juga, Terus menurut saya loh mas, yang paling asik itu waktu ke Bali saya touring naik motor mas. Pengalamannya mas, luar biasa mas Yud. Ini mau mengulang lagi touring motor ke Bali, cuma waktunya belum tahu kapan ini mas Yud.
0: Lah tadi mbak janjian sama Pak Indra Budi Susilo.
1: Ya, bareng Pak Indra Budi. Nanti tak kasih anu stiker rasika.
0: Pak Reski Tamela.
5: Halo, selamat pagi sobat Rasika.
0: Pagi Pak Reski, kamar Rasika ya.
5: Di jalan depan Pasar Sambangan seperti biasa macet padat merayap, Pak. Kaitannya touring yang lagi dibahas. Sebetulnya betul tuh, nggak bakal ketemu ya 15-16 jam. Mending tadi dipakai untuk liburan di resort, hotel, atau jalan-jalan kuliner. Tapi kalau laki-laki yang memang hobi motor, Pak, itu pasti menikmati perjalanan itu sudah enak, sudah bahagia. Jadi 18 jam itu bukan menjadi beban, malah liburannya menurut saya ya di jalannya itu. Kalau yang memang suka naik motor, suka touring, dia menikmati momen-momen di atas motor dalam perjalanan itu. Nah, apalagi kalau jalan menuju ke tujuan itu memang jalurnya mendukung, indah dan bagus, wah tambah nikmat Pak. Dan apalagi jalur ke arah Bali itu kan terkenal relatif mulus, pemandangannya bagus, wah luar biasa pokoknya. Itu Pak, matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun Pak Rizky ceritanya.
5: Sehat-sehat semua.
0: Nah ini tanda kalau jalanan secara umum lancar adalah bisa cerita banyak
1: macam-macam. Kamu belum pernah touring blas? Mau naik motor, naik motor.
0: Enggak pernah dan enggak mau.
1: Aku pernah seminggu yang lalu.
0: Tidak pernah dan tidak pernah
1: seminggu
0: mau.
1: Seminggu yang lalu aku terakhir touring.
0: Eh kemana?
1: Beranjang.
0: Ngopo, tak tekon ngopo.
1: Keberanjang, jalan-jalan. Jadi Gunung Pati, Beranjang, terus kali situ.
0: Lah yang ngopo, yang Beranjang ada apa?
1: Muter, yang jenengnya touring kan orang kudu ngopo-ngopo. Ya muter, terus beli cilok di alun-alun lama. Terus pulang kok.
0: Oh, ya nasi pemenang touringnya cuma ke situ doang, aku juga ngikut mau. Aku tapi numpak bubur yang buri.
1: Alah, tuh tekan omah.
0: Lu numpak motor mau gue aja gak touringnya mengenai kunung-kunung, aku tanya Pak Bluebird.
1: Gunung Pati, Beranjang, Kali City loh, itu kan jalurnya wah menggo dan pemandangannya bagus. Tidak lupa ada perkebunan cengkeh, wah. Turun terus sampai alun-alun lama.
0: Sama Bu Nuning Widiawati kan kamu pasti?
1: Hah?
0: Sama Bu Nuning Widiawati kan?
1: Tidak, aku sendiri.
0: Oh,
1: jajal, tak kira. Jajal, munggah, wes. Medun tekan rumah tak terik 37 menit.
6: Kelana Kota.
0: Ngisin di kamar sekat touring ini lebih lulus jam 20 jam kalau cuma 30 menit.
1: Menit lah kan jajal, jajal beda motor. Berarti servis kan orang popo takut touring Beranjang.
0: Beranjang, kini soalnya uang rak ngerti Beranjang, bayangannya kini Beranjang kini daerah empuh neng di neng Jawa Tengah jeru-jeru.
1: Soalnya sing tak lewati wi aneh-aneh no truko. Terus nanti munggah lagi mana itu Beranjang kali ini aneh-aneh pokoknya itu nama-namanya asing-asing.
0: Nah, ini kawan-kawan yang Demak, kawan-kawan yang Pekalongan, kira bayangannya itu lokasinya ada di Jawa Tengah pegunungan. Kono kayak lo kamu, ih keren nih Jamal touringnya ke daerah-daerah namanya kayak gitu nama-nama asing.
1: Beranjang.
0: Jebule cuma 37 menit.
1: Menewes, menipangi mandek-mandek.
0: Ya. Pak Mas Kun.
7: Selamat pagi Mas Yuda, update untuk wilayah Seratiga semuanya lancar. Cuaca sangat cerah, matahari ini menyilaukan mata. Begitu update-nya Mas Yuda, terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Aku setiap Mas Yuda ngomong itu kok selalu teringat dengan Aiman presenter.
0: Oh idola saya itu.
7: Kayak bersuara itu loh Mas.
1: Mantan Mas Kun, Pak Iman.
7: Itu Mas, terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Mas Kun. Bu Nini Herawati.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon maaf, info lalin. Saya tadi ngantar sekolah pakai motor. Lancar, masih jam 6:30 gitu. Lewatnya kawasan KIC ya. Tidak sempat juga sih pengen video ini tuh mbak-mbak yang bawa bondotan masuk ke pabrik ya, masuk ke gudang itu kan. Vibes-nya kan yang kalian suka tuh, cuma nggak pikir ah masuk aku minggir nih dalam numpak motor terus video ke enggak ah langsung pulang aja. Nah sekarang ya, saya mau minta tolong nih konfirmasi ke Pak Zuhri Al-Bukhari. Kayaknya di link belum ada, tapi beliau sudah daftar sama Kaos kayaknya. Saya mohon di info atau minta tolong bukti transfernya kirim ke saya.
0: Oh gitu.
8: Nanti langsung tak rekap, rasah ningling ora popo wis. Genah gitu. Ya, minta tolong ya Bung Jamal Mas Yuda, Bung Jamal Mas Yuda juga sampaikan ke Pak Zuhri Al-Bukhari. Terima kasih.
1: Terima kasih.
8: Terima kasih Pak Zuhri Al-Bukhari sudah konfirm lewat Mbak Greta. Sudah
0: ya,
8: transfer daftar 2 dan kaos. Terima kasih.
0: Terima
8: untuk
0: kasih
8: yang lain yang belum daftar ya. Ayo ayo, sudah banyak ini.
0: Wah ramai sekali nanti tanggal 1 ya. Setelah sekian lama tidak kopdara no.
1: Tidak touring.
0: Tidak touring. Pak Wahyudi, perjalanan sampai jalan Lingkar Kaliwungu Kendal banyak truk parkir ya. Tapi parkirnya dalam parkir pengawasan, karena parkir untuk menghindari jam masuk kota Kendal jam 6 sampai jam 8 gitu. Ya, ya pasti akan ada pro dan kontra lah ya.
1: Ya dan
0: satu sisi baik, kota Kendalnya baik ya, tapi ya satu sisi
1: di
0: karena
1: pinggirannya.
0: Ya sementara di jalan Lingkar Kaliwungu Lingkar Weleri yang dalam tanda petik jadi
1: maka,
0: bukan korban ya, apa istilahnya Bung yang halus?
1: Ya,
0: jadi tumpuan.
1: Tempat tumpuan
0: ya,
1: bertumpu untuk menopang.
0: Yes, untuk menopang kendaraan muatan tersebut. Nih. Oke, matur suwun Pak Wahyudi juga sudah sampai mana ya? Sudah sampai Weleri. Sudah sampai Weleri, perjalanannya sepanjang Semarang Kendal lancar, cuma di beberapa SPBU banyak truk yang pada antre
1: BBM.
0: BBM katanya Pak Wahyudi. Ya wis kalau gitu sementara lalu lintas masih baik, lancar, Kawan Rasika tidak ada kendala, hambatan lalu lintas juga nihil secara umum kedua arahnya. Mulai tahun 2027, uang pensiun dan bantuan sosial ditargetkan akan langsung masuk ke rekening pribadi penerima. Kementerian Keuangan menargetkan pembayaran uang pensiun dan bantuan sosial akan langsung ke rekening masing-masing penerima mulai tahun 2027. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut skema Government to Person or G2P akan diperluas untuk memangkas rantai pencairan manual dan meningkatkan efisiensi penyaluran dana negara. Pemerintah saat ini juga terus mendorong seluruh penerima bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan agar memiliki rekening bank agar bantuan dapat diterima secara langsung. Penerapan skema ini membutuhkan basis data penerima yang valid dan terintegrasi. Maka dari itu, kebijakan tersebut diharapkan akan memperluas inklusi keuangan sekaligus memastikan penyaluran pensiun dan bantuan sosial akan lebih tepat sasaran.
9: Penyusunan kita sekarang idealnya juga menurut saya, dan kita akan desain untuk masukin 2027, menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya, langsung dari rekening kas umum negara. Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir, dan kita transfer langsung. Jadi esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening, esensinya adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial, itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank.
0: Disampaikan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening bank, maka penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan tepat sasaran. Kamu punya uang 1,7 triliun enggak?
1: Aku punya dalam otak tapi.
0: Kalau punya, belilah tol Jogja Solo. Soalnya PT Adikarya berencana melepas seluruh saham PT Jasa Marga Jogja Solo senilai 1,77 triliun rupiah. Sering dengan itu, PT Adikarya Persero juga akan mengalihkan sisa dana hasil right issue yang semula disiapkan untuk setoran modal ke anak usaha menjadi modal kerja. Hal tersebut kemarin disampaikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Adikarya yang digelar beberapa waktu lalu, Kawan Rasika. Dari keterbukaan informasi yang dipublikasikan bahwa PT Adikarya akan menjual saham Tol Jogja Solo senilai 1,77 triliun rupiah. Begitu. Belilah. Kan kamu punya tau katanya 1,7 triliun. Ya gak usah 1,7 lah. Satu aja.
1: Kita beli beberapa meter aja ya. Ini tak kulu.
0: Di pada-pada kaya sama. Iki gue Jamal, iki gue Yuda, iki gue Haris. Iki gue iki.
1: Kan kalau di pondok-pondok gitu kan harganya mungkin paling ya berapa juta,
0: ya.
1: Nah ini punya ini, dikai fasilitas yang lebih jalannya, dikai apa jenenge, sing empuk-empuk.
0: Terus kok di bagian pondok pak, bagiannya Jamal ada fasilitas iki, bagiannya Yuda ada fasilitas iki, bagiannya Haris ada fasilitas iki.
1: Lu mbak gonmu kok bayarnya mudah, mudah aku larang yo, tak kayak karpet.
0: Pak Edi WA, pernah touring saya pakai sepeda, Surabaya Ketapang 12 jam, mantap sekali kuliner, juga ketemu monyet-monyet di jalan raya. Bu Heni Novi.
10: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika, semuanya selamat pagi. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via entry Bawen exit Krapia untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar ya dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 7.50 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Pagi ini saya berangkat rada gak sih iya karena ada agenda pagi. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat mantas. Bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Bu Heni Novi. Pak Thomas.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat
11: di
1: Tugu
11: Kuda ya, lancar ya. Dari arah Pandanaran, dari Dr. Sutomo, lancar. Terima kasih.
0: Oh iya, jadi semuanya masyarakat sudah terinfo, jadi ini masyarakat ya pinter lah ya.
1: Mereka tentu akan mencari jalur terbaik.
0: Apalagi masyarakat Kota Semarang ya, sebagai pusat ibu kota Jawa Tengah ya. Ketika informasi tersebut sudah diterima tuh, mereka langsung beredar sesuai pilihannya masing-masing ke lo.
1: Dan gak mungkin terjebak kayak kemarin-kemarin itu karena belum tahu aja.
0: Lah makanya kuwi, setelah hari pertama kemarin hari Senin, ini pagi ini benar-benar baik.
1: Boleh jalan di Dewi.
0: Maksudnya kita kalau kita buka dengan habit dan juga kebiasaan para pengguna jalan kayak mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu kan biasanya bola balik langsung piye ki sampai berhari-hari.
1: Pak Sokip lho.
0: Pak Sokip?
1: Ya itu tuh.
0: Mana?
1: Lah itu yang pakai hitam tuh.
0: Lah kok cepet men?
1: Halangan ngebut Pak Sokip. Peci ini wis dilepas, wis ono stikernya.
12: Mas Yuda, Mas Jamal. Perjalanan dari situ jadi sampai Radio Rasika, tapi lancar. Alhamdulillah. Di depan Radio Rasika ini.
0: Alhamdulillah. Matursun Pak Sokip.
12: Makasih.
0: Matursun. Nah ini kalau tadi laporan Tugu Mudanya dari bawah, kamu mau lihat atas nggak?
1: Boleh.
0: Pak Yudi.
1: Pak Yudi, bagaimana kabarnya? Wey. Lantai 4, lantai 5 ini.
0: Wah ini dia nih.
1: Yang kemarin ya, sekarang udah beda lagi loh.
0: Iya betul. Kemarin kok ini tendanya masih sak gludek ya.
1: Belum ada yang kecil-kecil nih, belum ada kemarin.
0: Iya.
1: Sekarang udah kelihatan.
0: Kita ada musik, kita ada MC.
1: Ini tendanya para tenan-tenan. Dan juga tenda.

0: La Barra Sika semua perjalanan seperti biasa, aktivitas harian dari Kajen, tujuan hari ini tujuannya sampai Demak ya nanti ya.
1: Kajen hari ini.
0: Ini sudah sampai di Ponpes Modern Subah Batang. Untuk lalinnya cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Di Wirya Desa juga tadi lancar, enggak ada ketersendatan. Demikian.
1: Oke, Pak Asrori, wah tindak dari Kajen mau ke Demak. Pak, nanti kabar-kabar lagi sampai Semarangnya ya. Sementara Pekalongan Semarang sih tadi Kawan Rasika yang ngasih info menuju arah Batang, Kendal lancar ya, kedua arahnya. Nah ini kemudian tadi ada Pak Pujiwaluyo, juga Pak Pujiwaluyo sudah ngasih info di Jalan Pantura Wali Songo, KIW, arah Kaliwungu sudah mulai padat nih di sekitar SPBU, Tambak, Aji yang dari Semarang menuju arah ke Kaliwungu, Kendal. Nah terus, melengkapi infonya Pak Asrori barusan yang baru keluar dari Kajen, sudah sampai Wira Desa, Pak Didi SW nih sudah ngasih info. Saya on the way ke Batang, soalnya lagi mau ada acara workshop di kampus Universitas Diponegoro Batang. Ini sudah sampai Subah.
2: Lancar, Pak.
1: Longgasnya lancar. Muatan kayu lapis dari truk yang kemarin sore terguling di Jalan Pantura Banyu Putih arah Semarang pagi ini masih teronggok di bahu jalan. Tapi truknya sudah dievakuasi.
2: Tinggal muatannya aja.
1: Oh, ya ini baru dari Pak Didi ini laporannya nih. Nah terusun Pak Didi, Semarang sampai dengan Subah ya Kawan Rasika. Laporannya ada di Jalan Pantura Banyu Putih Batang arah menuju Semarang. Nanti berarti Pak Asrori ketemu tuh sama apa?
2: Tumpukan kayu lapis di pinggir jalan.
1: Yes, kayu lapis yang tumpah dari truk yang kemarin Banyu terguling di Jalan Pantura Banyu Putih Batang. Wasip ditutup dengan informasi di wilayah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan ya. Karena siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan lewat 88,9 Rasi Pekalongan dan
2: 99,7 FM
1: Citra FM Kendal. Kita kembali selain satu ini.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026.

Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan.

0: bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Kelana Kota Rasika.
2: Dengan menerapkan kebijakan pembatasan perangkat seluler di lingkungan sekolah. Kebijakan ini dihadirkan untuk memastikan kemajuan teknologi benar-benar berfungsi sebagai penunjang prestasi, bukan menjadi sumber gangguan di kelas atau di lingkungan pendidikan. PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Pekalongan Wahib Muharram mengatakan bahwa aturan ini dirancang untuk menciptakan sistem akademik yang kondusif, dan langkah pembatasan ini diharapkan mampu dapat membentuk karakter pelajar agar lebih bijak dalam memanfaatkan gawe sehari-hari. Selain itu, dari pihak SMA Negeri 1 Kota Pekalongan juga sudah menyiapkan beberapa agenda agar siswa-siswinya di luar kegiatan belajar mengajar punya kegiatan yang positif di lingkungan sekolahnya. Lah Mbok, ya wong SMA kan wewenangnya provinsi toh, Mbak. Ya sak provinsi sisan.
3: Ya ini mungkin percontohannya.
2: Contoh gitu, ya betul ya.
3: Nah, nanti sekolah lain bisa menyusulnya.
2: Setelah SMA Negeri 1 Pekalongan berhasil.
3: Nah, gitu. HP hanya boleh atau gawe yang boleh saat istirahat pertama, istirahat kedua enggak boleh, harus ada acara ini, gini begini, atau dikasih kesibukan lain seperti menganyam ataupun membuat apa.
2: Ya bahasa gaul sih, masa cah nom-nom saiki kon menganyam.
3: Ya enggak apa-apa. Anyamannya ya yang bagus, yang membentuk sebuah pola. Dan atau
2: pakai biteng enggak nganyamnya?
3: Hah?
2: Pakai biteng enggak?
3: Ya daun kelapa. Ya enggak ya apa-apa lah sing kegiatan yang positif, mungkin menggambar ataupun membuat desain-desain grafis yang sehingga menimbulkan rasa ketertarikan anak terhadap dunia desain itu meningkat, kemudian disuruh membuat apa lagi sehingga ora kabeh pikirane ning HP, kabeh
2: TikTok kok,
3: koyo aku wae.
2: Kebijakan pembatasan gawai untuk lingkungan SMA Negeri 1 Kota Pekalongan ini juga dilakukan berdasarkan evaluasi dari pihak sekolah dan juga para orang tua agar penggunaan perangkat digital yang berlebihan karena membawa sejumlah dampak negatif bagi kesehatan dan produktivitas pelajar, dan bukan hanya kepada siswa-siswinya saja, tapi guru-gurunya di SMA Negeri 1 Kota Pekalongan juga dilakukan pembatasan penggunaan gawai.
3: Ya, gurunya juga jangan main terus. Ya ada contoh gitu ya,
2: yes,
3: buat gurunya.
2: Betul. Mantap, Pekalongan cerah, lancar, dan leg benemai pujian.
3: Oke,
2: pokoknya di SMA Negeri 1 Pekalongannya.

0: kota.
1: Nah, ini videonya Pak Tejo Goblin sudah berhasil? Oh, sudah. Ya, coba kita buka laporannya Pak Tejo Goblin ini melaporkan
2: dari mana
1: di
2: nih?
1: Mana ini Pak Tejo ini setelah sekian lama ini Pak Tejo Goblin karena baru sakit ya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh kembali.
2: Sehat ya, Pak Tejo,
1: sehat selalu ya. Ini reportase saya pagi hari ini ya Bung Yuda, Bung Jamal. Monggo.
3: Selamat pagi, Mas Yuda dan juga Bung Jamal. Juga pendengar Radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada. Sudah berapa minggu ini saya tidak mengudara karena ada sesuatu hal yang betul-betul tidak bisa saya tinggalkan. Masih di seputaran Terminal Tingkir Salatiga. Untuk arus lalin hari Selasa 13 Oktober 2026 seperti biasa, Mas Yud, Bung Jamal. Seperti biasa, nggak ada kepadatan ataupun kemacetan ataupun hambatan lainnya. Seperti dilihat di layar ya, untuk persimpangan Terminal Tingkir ini juga terpantau landai sekali. Tidak ada penumpukan ataupun kepadatan. Yang berhenti paling cuma yang di lampu penuju itu aja. Dari arah gerbang tol, dari arah Solo maupun dari arah Kota Salatiga juga terpantau sepi ini. Untuk pagi ini Salatiga utamanya seputaran Tingkir lumayan cerah ini.
1: Santinya Salatiga dari atas tuh ya.
3: Setelah minggu pagi ini selalu mendung ya. Ini bahkan Gunung Merbabunya juga tertutup mendung ini. Entah kapan Salatiga dapat hujan dan cerah lagi. Saya ini deretan-deretan gunung juga masih terlihat berkabut. Kabut-kabut mendung ini, Mas.

0: tadi tanya mendung, lah ini sudah mendung.
1: Demikian Mas Yuda,
2: hujan yang belum
1: kesehatan. Saya kembali lagi ke studio. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Cantiknya Pak Tejo, Pak Tejo ini yang video yang terakhir ini ada perumahan-perumahan warna putih. Ini perumahan apa, Pak? Iya, aku kok langsung gagal fokus di sini.
2: Kecandran ya, kok kecandran.
0: Kok kecandran yo. Iki koyone yo klaster nek ngene iki wong omahe kembar kabeh. Nah iki yang bawahnya baru desa-desa lah. Nah ini
2: kampung.
0: Ini ya, ini kampung. Kalau atasnya ya klaster lah berarti. Pak Teja, ini di video yang detik-detik terakhir yang apa deretan-deretan warna putih ini perumahan apa, Pak Teja? Kok ini cantik ya rumah di situ ya?
2: Perumahan Randu Acir.
0: Rangepol. Nih, di videonya Pak Teja Goblin. Ya nanti coba kita posting deh nanti deh videonya Pak Tejo deh. Pokoknya di detik-detik terakhir tuh kayak ada rumah-rumah kayak klaster yang warnanya putih kabeh ngono kuwi. Diapit dengan apa hutan-hutan gitu, cantik banget. Oh, mantap, matrusan Pak Tejo. Ini Pak Tejo tuh juga cerita kan, saya sendiri kan mantan supir truk ekspedisi ya. Jakarta Surabaya sekali jalan 16 jam sudah harus sampai Surabaya, terus stay di Surabaya 2 jam langsung putar balik lagi ke Jakarta. Luar biasa nyuper sendiri tanpa kenek, saya lakukan bertahun-tahun. Capek, akhirnya saya beralih ke drone.
2: Nyuper drone.
0: Nyuper drone, betul ya. Satu bulan dapat off paling 24 jam kurang. Oh, perumahan Wahid kata nih Pak Tejo, ini ternyata masih mendengarkan kita.
2: Iya.
0: Oh, perumahan Wahid. Cantik ya kalau dari atas perumahannya ya. Ibaratnya kalau di Semarang tuh kayak Citra Green gitu loh, berada di tengah-tengah bukit.
2: Perumahannya Pak Wahid. Iya.
0: Perumahannya Pak Wahid.
2: Itu perumahan Wahid.
0: Kamu gak bikin perumahan? Perumahan Pak Jamal?
2: Besok lah. Yang belum koper lah baru jalan tol. Berapa nanti ya, satu persatu toh ya.
0: Nah, pantauan udara selanjutnya dari Kota Salatiga, kita ke Kubro.
2: Nah, ini yang laut-laut ini.
0: Nah, dari gunung kita ke laut nih, cakep banget.
2: Ketemu dengan kawan kita.
3: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Pagi ini jam 7.45 kita terbangkan drone di timurnya Kubro, nampak lalu lintas. Wah, rame bergerak ya. Antrian sekitar ya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 7 lapis ya, 7 sekitar 14 mobil. Dari berbagai sisi lancar juga ya, dari kota menuju pelabuhan maupun dari tol keluar ke pelabuhan. Nampak lancar saya ya, seperti ini antriannya juga tidak begitu panjang. Ini ya teman-teman, kita di atas bangunan yang kemarin di Pugar, nampak sudah cornya juga sudah dilewati dan cor seberangnya juga sudah dicor juga. Jadi mungkin dalam seminggu ke depan mungkin sudah bisa dilewati di semua sisi ya. Nampak itu yang di jalur timurnya Kubro. Ini yang sebelah sini adalah yang bekas itu ya teman-teman ya, bekas rumah. Oke, setelah kita maju lagi, ya kita coba ini ya, bekas rumah itu.
2: Ini bukar-bukar
3: sudah, itu ya. Nah itu, bekas rumah juga sudah dilewati. Dan sisi seberangnya sudah di sebelahnya, maaf, sudah dicor teman-teman ya. Seperti ini pantauannya.
4: Rasika FM.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: dimake dhewe.
7: Lah rewange rendi, Mbak?
4: Mbak Siti, Pak.
7: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ne lara.
7: Lah lara apa sih?
4: Lara tumor, Mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Parkir sembarangan truk trailer di Jalan Pantura Kota Semarang dikeluhkan warga karena mempersempit jalan dan membahayakan pengendara. Keberadaan truk besar tersebut dinilai menghalangi pandangan, terutama saat warga keluar dari gang atau gerbang rumah. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang Dodi Febrianto mengatakan, penertiban sudah berulang kali dilakukan melalui teguran dan sosialisasi. Namun penindakan memerlukan keterlibatan kepolisian. Maka dari itu, Dishub menegaskan truk seharusnya diparkir di kantong parkir atau garasi pemilik kendaraan, bukan di tepi jalan umum, terutama di wilayah kota Semarang. Kebakaran di wilayah Kabupaten Semarang telah mencapai 235 kejadian sepanjang Januari hingga Oktober 2026, dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi sebanyak 132 kejadian. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Anang Sukoco mengatakan, kejadian meningkat tajam pada bulan September dengan 101 kebakaran yang diduga semakin diperparah karena fenomena cuaca El Nino. Kecamatan Ungaran Timur menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yaitu 36 kasus, disusul Bawen 25 kasus dan Tengaran 22 kasus. Damkar Kabupaten Semarang mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan serta memastikan api pembakaran sampah benar-benar padam. Sementara itu, personel dan armada damkar di wilayah Kabupaten Semarang siaga 24 jam meski ketersediaan air menjadi tantangan saat musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM.

0: dari truk yang kemarin sore terguling di Jalan Pantura Banyuputih Batang arah Semarang. Truknya sudah tidak ada, sudah tidak di lokasi. Cuma muatannya, sisa-sisanya itu masih ada di sana, di Pantura Banyuputih tepatnya tadi yang arah menuju Semarang. Tadi masih ada laporan di bawah jam 9, aku munculkan dulu deh, aku masih menyimpan berapa? Tiga. Aku masih menyimpan tiga atensi tadi di bawah jam 9. Yang pertama ada Pak Sandi Dempal.
1: Selamat pagi kawan-kawan Rasika, selamat pagi. Sudah Bung Jamal. Ngomong-ngomong masalah touring, dulu sebelum stay di Kudus, saya stay di Bali. Jadi saya touring dari Bali ke Kudus, tapi mampir Malang dulu ke rumah saya. Jadi dari Bali ke Malang sekitar 8 jam sampai 9 jam, kemudian dari Malang ke Kudus bersama sekitar 8 sampai 9 jam itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixen. Jadi kalau di total sekitar 16 jam Bali Kudus. Itu Bunda, sekedar berbagi pengalaman aja. Terima kasih, selamat pagi.
2: Tergabung di klub motor Mas Yud. Masih tergabung di klub motor YVCI namanya. YVCI yaitu Yamaha Vixen Klub Indonesia.
0: Masih.
2: Itu Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Sandi. Lalu atensi yang kedua tadi di bawah jam 9 itu ada Pak Sono. Pak Sono tadi jam 8 lebih 40 itu sudah masuk perbatasan Pemalang Tegal. Lalu lintasnya lancar secara umum, cuma tadi agak tersendat di perbatasan Pemalang Tegal karena ada peningkatan mutu jalan di sekitar Jalan Pantura perbatasan Pemalang dan Tegal ya kawan Rasika. Wih, mantap sekali. Ini perjalanannya Pak Sono tadi dari gudang tempat kerja beliau di kawasan Jalan Madukoro, Kota Semarang ya Bapak Ibu. Ini kok ujuk-ujuk jam 8.40 laporannya sudah sampai perbatasan Pemalang Tegal yang pertanda lalu lintasnya lancar. Meski ada beberapa titik peningkatan mutu jalan termasuk di lokasi yang dilaporkan Pak Sono saat ini, yaitu di Jalan Pantura perbatasan Pemalang dan Tegal. Daerah opo kuwi namanya Pak Sono di sana perbatasan Pemalang dan Tegal itu. Lalu yang ketiga ada Pak Agus AC.
3: Lancar Pak. Pak Riki Septa, kalau muter-muter di Kendal kotanya, tak aturi mampir di bengkel kami di Ketapang Pak.
0: Oh, asik Riki enak. Septa.
3: Monggo. Huh? Ditunggu je.
0: Asik. Wes gas nih aku dari Pak Riki Septa Alfajar, aku langsung menggok ki, mayan ya, untuk tempat adem. Ada teh panas toh Pak? Ya coba teh panas lah. Es teh lah. Ada es teh toh Pak Gus? Kalau ini nih Pak Rizky Septa nih, ono es teh itu langsung meluncur sih paling. Canda. Nah itu ya kawan, tadi atensi di bawah jam 9. Ada Pak Agus AC, kemudian juga Pak Sono yang sudah sampai Tegal, ya perbatasan Pemalang dan Tegal. Kemudian juga tadi ada Pak Sandi menyapa dari Kudus. Secara umum mereka bisa cerita kegiatan dan pengalamannya, tanda kalau rute yang mereka lalui baik dan lancar secara umum. Kita simak headline dulu di News Flash. News
4: Flash. Kontingen Indonesia resmi menetapkan target 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu, serta posisi 10 besar pada ajang ASEAN Para Games Nagoya 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober. Mengandalkan cabang bulu tangkis, atletik, dan boccha, sebanyak 103 atlet berlaga di 12 cabang olahraga dengan dukungan penuh pemerintah melalui skema pelatihan nasional multi-years. Demikian News Flash.
0: Guys, satu jam bersama yuk. Aku sampai jam 12 dan kalau ini lalu lintasnya oke nih. Kawan Rasika, ada usulan nggak? Aku mau usulan kawan Rasika aja. Guys, mau satu jam bersama nggak atau bebas? Monggo sih. Tapi kalau ada usulan satu jam bersama boleh loh disampaikan kawan Rasika, nanti biar tak undi online aja kawan Rasika untuk menemani kegiatan Anda semuanya di Kelana Kota siang hari ini. Aku menemani Anda di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan sampai nanti jam 12. Ayo. Mau lagu bebas atau satu jam bersama? Kalau satu jam bersama aku kasih usulan Bu An. Sing asik kono ya. sing asik, sing seru, sing kira-kira satu mobil bapak ibu anak pertama anak kedua mantune putune iso nyanyi kabeh. Silakan silakan silakan, ada usulan enggak Pak Eko Adi? Oke, matur suwun Pak Eko Adi untuk laporan agendanya untuk besok ya. Matur suwun besok Kawarasika mengenai agenda peringatan pertempuran 5 hari di Semarang di kawasan Tugu Muda Kota Semarang. Jadi akan ditutup hari ini dan besok di jam 17.00. Yang ditutup adalah Bundaran Tugu Mudanya ya. Jadi Bundaran Tugu Mudanya akan clear hari ini untuk geladi bersih nanti jam 17.00 sampai selesai. Terus juga besok Ngawarasika di tanggal 14 waktu acara puncaknya juga jam 17.00 sampai selesai di kawasan Tugu Muda Semarang. Pak Eko Adi usul sama Yofi and Nuno. Oke lah, kemudian siapa lagi ya? Ada Pak Hari Sadovi usul slang, Pak Enggal Naf, terus ada Pak Reza Hasyanto coklat. Barat juga nggak apa-apa loh, Kawarasika boleh banget loh Kawarasika. Pak Habib Purwanto. Ini Pak Habib Purwanto memberikan update mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Raya Godong di Kabupaten Grobogan ya Kawarasika. Kegiatan peningkatan mutu jalan di Jalan Raya Godong Kabupaten Grobogan masih terus berlangsung. Dan ini pantauannya dari Pak Habib Purwanto memberikan info situasi peningkatan mutu jalan di kawasan Pengapon Godong Grobogan secara umum masih ramai lancar, antriannya cuma 5 menit saja tadi. Pak Habib Purwanto tepat melaporkan jam 9.00 mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan jalan Pantura Jalan Raya Godong Kabupaten Grobogan ya, Godong Purwodadi. Dan ini satu lagi titik pengecoran yang ada di Penawangan, jadi total ada 2 titik peningkatan mutu jalan di sepanjang Godong sampai Purwodadi. Satu di Penawangan atau Jatilor itu tadi, kemudian yang kedua di kawasan, ya sebenarnya masih sama-sama Jatilor ya, masih satu desa, cuma ada 2 titik Kawarasika di kawasan Jatilor itu untuk kegiatan peningkatan mutu jalannya. Cuma kalau laporannya Pak Habib Purwanto, antriannya sih masih cukup baik ya secara waktu dan juga panjang kepadatan arus lalu lintasnya. Ya wis kalau gitu itu dulu ya update-nya. Ini kayaknya aku buka laporan Kawarasika rame ki rame usulan lagu toh pasti. Iya kan? Ayo ngaku. Nanti aku buka setelah ini ya Kawarasika. Info cuaca juga bagaimana nanti setelah ini Kawarasika. Aku mau ke Fudu dulu nih. Ada Pak Priyo Meranggen yang sudah mengusulkan lagunya. Sebelum nanti aku buka usulan dari kawan-kawan Kawarasika, kira-kira pada usul satu jam bersama siapa nanti biar tak undi aja lah ya.
5: Siarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
6: Rasika FM. Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
7: Di Mbak Idewe.
8: Lah rewangi Rendi Mbak.
7: Mbak Siti pok.
8: Iya Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor Mbak.
8: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker

0: Obatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari, alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Melalui program ini, beras dapat ditebus seharga Rp11.000 per kilogram setelah subsidi Rp4.000. Sementara cabai rawit merah untuk pedagang disubsidi Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk masyarakat umum, bisa membeli cabai rawit merah seharga Rp10.000 per kemasan 200 gram. Program ini menyasar 300 pedagang makanan di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, termasuk edukasi pemanfaatan cabai kering sebagai alternatif bahan baku masakan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyebutkan, pengendalian inflasi perlu didukung intervensi harga dan penguatan pasokan. Inflasi Jawa Tengah pada September 2026 tercatat 3,18% di bawah angka nasional 3,28%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Defransi Francisco da Silva Tavares mengatakan, produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,34 juta ton gabah kering giling, didukung perbaikan irigasi dan antisipasi perubahan iklim. Sistem penyajian makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan mulai diuji coba di SD Canisius Kauman, Kabupaten Jepara. Pada tahap awal, sistem prasmanan ini diterapkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan menu nasi, lauk, sayuran, dan buah. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan uji coba dilakukan untuk menilai kecukupan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketertiban siswa saat mengambil makanan. Kabupaten Jepara menjadi salah satu dari 10 daerah di Jawa Tengah yang ditunjuk Badan Gizi Nasional untuk menguji sistem prasmanan MBG tersebut. Evaluasi berlangsung sekitar 2 pekan sebelum sistem prasmanan akan dipertimbangkan diterapkan ke lokasi yang lebih luas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: rasanya kayak hidup kita tenang kan kalau jadi ganteng atau jadi ayu ya nggak sih kalau ngerasa sih kan termasuk kayak ya ini ikonnya si grup musik yang lagu-lagunya akan kita munculkan sampai nanti selesai jam 12 ini kalau ngerasa sih kayak Ril kamu gimana sih Ril kok rasanya jadi orang cakep tuh apa yang dirasakan gitu, apa yang ada di benak dia kalau dia tuh cakep. Tapi kata rata-rata orang cakep tuh nggak menyadari kalau dia tuh cakep kok sebenarnya, ya kan? Sebenarnya kan cakep atau enggak kan yang melihat orang ya. Tapi kalau kadang aku beberapa tanya ke orang itu yang memang dia cakep, literally cakep, entah even cowok atau cewek ya. Karena tekonik gue merasa nggak sih sebagai orang cakep tuh punya privilege lebih gitu atau merasa lebih ndangak gitu ya dengan penampilannya yang cakep gitu. Enggak ngerasa sih rata-rata sebagian teman-temanku pun yang secara fisik oke ya. Rak kroso. Nah, beda dengan wong-wong sing sok ganteng, sok cantik ya kawaras kan. Mungkin malah wongnya biasa-biasa justru. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari Kawarasika sampai dengan jam 10.20 ini. Tidak ada jalur atau lokasi yang perlu jadi sorotan atau perhatian. Tadi ada truk mogok ding di Jalan Gadot Subroto Ungaran arah menuju Semarang. Cuma kalau laporannya Pak Yanto tepat di jam 10.10 tadi, 10.00 itu katanya ketersendatannya pendek saja mengenai dam truk yang mogok di Jalan Gadot Subroto Ungaran arah menuju ke Semarang.
1: Mas juga gitu truknya sing mogok.
0: Nah.
1: Di belakangnya yo nomor. Apa lihat daging apa kemacetannya wis lumayan.
0: Oke.
1: Ya.
0: Kalau dari videonya Pak Yanto, ini Pak Yanto memantau dari jalur sebaliknya ya Bapak Ibu. Jadi makanya ngacir saja. Nah ini pantauannya Pak Yanto tadi jam 10.00 itu merambat mulai dari depan Polres Semarang. Oke, dari Polres Semarang sampai dengan titik lokasi termogoknya ya kurang lebih sekitar 300-400an meter Kawarasika infonya. Nah terus Pak Yanto, nah itu aja Kawarasika mengenai laporan truk mogok di kawasan jalan. Ini ya Kawarasika, Jalan Gadot Subroto Ungaran yang arah menuju ke Semarang infonya begitu. Matrusun ya Pak Yanto ya untuk pantauannya di jam 10 pagi. Kemudian selain itu kawan, ini info ya untuk Anda Bapak Ibu semua nanti jam 5 sore sampai dengan selesai Bundaran Tugu Muda akan ditutup dalam keperluan geladi bersih peringatan pertempuran 5 hari di Semarang besok acaranya tanggal 14 Oktober 2026. Ya dan nanti ya kan akan ditutup di bundarannya saja. Ya di Bundaran Tugu Mudanya saja itu nanti akan clear area. Jadi ya praktis akan ada pengalihan arus toh. Wong bundarannya ditutup. Untuk Anda yang dari Jalan Dr. Sutomo mau ke Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto sih gampang ya. Bisa lewat belakang Rumah Sakit Bakti Wiratamtama tembus Pasar Bulu. Terus juga kalau Anda dari mana? Dari kawasan Jalan Pandenaran juga nanti sudah disiapkan rekayasa lalu lintasnya Kawarasika untuk para pengguna jalan. Itu nanti akan ditutup dari Jalan Pandenaran mulai dari Simpang Pekunden, kemudian dari Jalan Pemuda akan ditutup mulai dari kawasan Simpang Mall Paragon, kemudian juga di Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Oh, akan ditutup full Jalan Monsinyur Sugiyo Pranotonya, mohon maaf. Jadi Jalan Monsinyur Sugiyo Pranotonya akan full ditutup Kawarasika, akan full ditutup mulai dari Bundaran Taman Madukoro Bundaran Hotel ini ya, Hotel Siliwangi Kawarasika sampai dengan Tugu Mudanya nanti jam 17.00 sampai dengan selesai. Jadi ini benar-benar gak bisa dilewati nih kalau gitu kawasan Tugu Muda ya Bapak Ibu. Nanti disiapkan jalur alternatif seperti Jalan Indraprasta, Jalan Pier Tendean, kemudian juga Jalan Gajah Mada. Selain itu juga Jalan Kaligarang dan Jalan Dr. Sutomo karena nanti ditutup mulai dari Simpang Rumah Sakit Dr. Karyadi. Woi, mantap kalau gitu berarti 2 hari ya. Hari ini dan besok akan ditutup, nanti akan ramai banget berarti ini kawasan pusat Kota Semarang. Hari ini untuk geladi bersih, besok untuk acara puncaknya. Jam 17.00 sampai dengan selesai ini tulisannya. Gitu. Kita dapat kiriman tadi, wah, udah ratusan kali ya, mengenai informasi pengalihan arus dalam rangka rangkaian kegiatan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, Kang Waras, ke hari ini adalah geradi bersihnya, kemudian besok adalah hari puncaknya. Pokoknya berarti mulai jam 17.00 tuh, waktu kawan-kawan pulang kerja, toh. Ya, jadi untuk Anda, rutenya mungkin bisa diantisipasi perjalanannya, ya, Kang Waras, ya, menghindari kawasan ya Tugu Muda City lah. Tugu Muda and the Gang ya, Tugu Muda dan juga percabangan-percabangannya nanti sore. Ya kalau Anda mau menghindari ya, kalau enggak ya paling tidak sudah terinfo kan. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
2: Kelompok kriminal bersenjata Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka, diduga melancarkan dua serangan terpisah di DK Yahukimo yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal dunia dan seorang ASN Pemkab Yahukimo mengalami luka berat. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo kini tengah memburu jaringan pelaku, membantah narasi palsu terkait korban, serta mengevakuasi para korban untuk penanganan lebih lanjut. Demikian News Flash.
0: Aku menghitung yang usul lagu yang terdalam tuh ada 16 kayaknya. Termasuk Bu Eni Julia. Selamat siang Bu Eni. Lama sekali Bu Eni Julia. Biasanya jam 5.30 sudah ada atensinya. Sehat tak Bu Eni? Oh ya wes, kalau gitu sesok tak rasani sama Bung Jamal ah. Termasuk Bu Eni Julia nih yang minta lagunya yang terdalam, Bunik juga yang terdalam, kemudian juga Pak Eko Tanah Mas tadi juga yang terdalam, Pak Bambang Budianto besok lagi Pak Bambang ya. Besok lagi untuk lagu pilihannya ya. Pokoknya top requestnya adalah 1 yang terdalam, 2 separuh aku. Pak Rizka Busunarsih juga minta lagunya separuh aku, Kawarasika. Pokoknya itu nomor 1 dan nomor 2-nya. Tenang, itu lagunya sudah tak pasang, tapi Kawarasika harus nunggu. Nanti puter kesaiki udah bubar nggo nanti ya. Kawan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian khusus. Kemarin, Presiden bersama jajaran rapat perkembangan penanganan karhutla dilakukan di Istana Merdeka Jakarta, dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga beberapa pihak seperti TNI, Polri dan juga kementerian terkait. Dalam laporan terbaru, BNPB melaporkan kebakaran baru saja ditemukan di Pulau Kalimantan di Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas 513,89 hektar. Penanganan dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat, sementara operasi udara masih terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal terkait upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan.
3: 6 provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih terbakar ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?
4: Betul Bapak Presiden.
3: Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya. Karena itu, tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan ya. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu Taman Nasional. Saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara, para panglima, para Kapolda, ya para pejabat di daerah-daerah, ya masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita bagaimana. Tapi saya kira memang benar ujungnya ya hanya hujan air ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus ya, para pakar profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah.
0: Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya memperkuat polisi hutan untuk menjaga kawasan hutan di Indonesia dan menambah kapasitas personel tersebut agar dilakukan secara bertahap untuk upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif. Disampaikan juga, salah satu kebutuhan utama di lapangan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih melanda 6 provinsi di Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sumatera adalah kebutuhan pompa air untuk mendukung pemadaman di kedua pulau tersebut.

0: Pak Kis, selamat siang.
1: Request separuh nyawa.
0: Separuh aku.
1: Mas Yud, separuh nyawa ya Mas Yud.
0: Separuh aku, separuh nyawa ra ono pun. Pak Yohanes Deka. Oh iya, iki mau pilihane Pak Yohanes Deka kok ya. Menang kopioan jare kopioan lagu satu jam bersama. Cinta bukan dusta ya Mas. Oke, Pak Reza Hasdianto juga minta Ariel Noah featuring Divki Khalif. Coba sudah ada belum ya lagu pilihannya? Pak Aziz Noverdi.
2: Selamat siang Mas Yuda, ini melaporkan dari kawasan Jalan Pantura Semarang Kendal. Ini di TLKIW ya. Masih terpantau ada antrian. Tadi ekornya sudah sampai di Bulog itu. Saya berangkat dari Tambaji lalu belok ke kiri sudah mulai antri. Enggak tahu ini mungkin karena kepadatan arus lalu lintas atau ada aktivitas laka atau gimana, karena saya baru stay langsung terasika Mas Yuda. Begitu yang bisa diinformasikan ya, saya mau mengarah ke kota Semarang. Tahu cuaca siang hari ini kelihatan cerah. Begitu yang bisa diinformasikan.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Aziz Noverdi informasinya. Kemudian satu yang unik adalah Pak Hans. Pak Hans minta lagunya Noah yang apa sel? Yang Sajadah Panjang.
3: Kelana Kota.
0: Nah ini ada kawan Rasika yang tanya ya kan, untuk kopdarnya kuotanya masih tapi kabarnya guys sudah terbatas. Soalnya nyuwun sewu ya, kuota tempatnya tuh cuma 100 orang saja. Jadi wah luar biasa, ini masih tanggal 12, acaranya masih tanggal 1 November 2026 tapi sudah hampir penuh ini kawan Rasika, mantep banget guys. Terima kasih. Masih ada kuota masih. Tadi juga sudah ada beberapa kawan tuh yang minta link pendaftarannya, nanti kita update di WhatsApp story-nya Rasika deh. Dan ini ada reminder ya kawan Rasika semua dari teman-teman

0: 2026. Kemudian aku bersama kawan di 2859. Selamat siang Rasika dari Pak Widodo. Pak Widodo minta, oh Pak Widodo ngasih info, perjalanan saya aman dan lancar ini. Lah perjalanan dari mana ke mana pun lancar-lancarnya itu. Ini kita Noah ya, bukan sama Peter Pan ya kawan Rasika. Ada beberapa koleksi lagu baru milik Noah kawan Rasika, nanti aku munculkan dulu sebelum nanti ramai pada minta lagu daur ulangnya. Ini kalau katanya kawan di 2859, selamat bertugas dan selamat beraktivitas untuk semua kawan Rasika dimanapun berada. Nah ini yang paling unik nih, dari berbagai usulan lagunya Noah aku dapat dari Pak Hans. Sajadah panjang. Langsung dong ngalamun ke kamar Rasika. Refleksi diri langsung.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Rasika FM.
3: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib ditanyai seseorang tentang memilih ilmu dan harta. Beliau menjawab, "Saya memilih ilmu daripada harta. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang, malah bertambah. Sedang harta, bila diberikan kepada orang, akan habis. Ilmu senantiasa menjaga kita, sedangkan harta, kitalah yang menjaganya." Dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."
4: Timai dewe, lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
9: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
10: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit

0: Investasi, kredit multiguna, syaratnya gampang, prosesnya cepet, bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Masuk Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
0: Wah, komplit nemen yuk, ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umproh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot tinggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal terus berbenah menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Revitalisasi pancuran 5 senilai Rp1,3 miliar telah mencapai progres 46%. Sementara pembangunan jembatan pancuran 13 senilai Rp2,5 miliar mencapai 60%. Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kabupaten Tegal Putri Dewi Fitrah Ayu Lintang optimis revitalisasi pancuran 5 rampung awal Desember 2026. Penataan meliputi desain yang lebih modern, penambahan kolam renang, serta pemisahan akses masuk dan keluar wisatawan. Selain itu, pembangunan talut di sepanjang Sungai Gung di kawasan wisata Guci juga dilakukan untuk mendukung penataan dan perlindungan kawasan. Pemerintah daerah berharap pembenahan selesai tepat waktu agar wisatawan dapat menikmati fasilitas yang lebih nyaman saat libur akhir tahun. Festival Garam 2026 di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang siap menampilkan lukisan garam dengan luas 1.600 meter persegi. Panitia menyiapkan 9 ton garam serta membangun jeramba sepanjang 40 meter dan menara pandang setinggi 6 meter agar pengunjung dapat menyaksikan karya dari ketinggian. Ketua Panitia Angga Hermansyah mengatakan proses pembuatan sketsa dan lukisan telah dimulai sejak 12 Oktober melibatkan petani garam lokal dan seniman dari berbagai daerah. Festival yang berlangsung 16 hingga 18 Oktober 2026 ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada maestro seni almarhum Nasirun. Sebelumnya, lukisan garam di Desa Dasun meraih rekor MURI pada 2023 kemarin dengan luas karya 700 meter persegi yang menggunakan 4 ton garam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Tak seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi dari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak. Dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.
2: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Kelana Kota Rasika.
6: Putri U17 Indonesia memuncaki grup B dengan koleksi 9 poin. Torehan poin sempurna dari 3 pertandingan yang membuat mereka lolos ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 yang direncanakan akan digelar di Tiongkok 31 Maret sampai dengan 17 April 2027.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
6: Pak Enggal, selamat siang.
8: Betul Mas Yuda, pasti sambungannya itu dari arah jalan lama ke arah beton baru.
6: Oh, sip.
8: Kemarin gitu. Saya juga lihat ada motor standing di situ Mas. Tergelincir juga. Suun Mas Yuda, ini sudah ada perbaikan tadi.
6: Oke, baik Mas Suun Pak Enggal. Syukurlah kalau gitu ya. Semalam soalnya ada informasinya motornya sampai motornya jatuh terus ditabrak motor dari belakangnya. Terus tadi juga bahkan ada kamaraska yang merekam lewat dashcamnya. Jadi kalau sudah ditangani ya. Matur suwun Pak Enggal infonya. Kemudian juga kita menuju ke Solo 3 kamaraska siang hari ini. Ada Bu Santi Warotri Astuti di sana. Waduh Bu, jam 11 siang kayak gini di lapangan Pancasila Bu Santi. Ini Bu Santi Warotri Astuti melaporkan dari kawasan lapangan Pancasila, Kota Salatiga, Ngawarasika ya. Oh, tapi nek jarene Bu Santi Waro sih masih terasa sejuk jarene jam 11 siang. Tenane, Bu. Rak yakin. Wah, jam 11 siang lagi pun. Ya, tapi ini posisinya di Salatiga, Ding. Tidak di pesisir pantai ya, tidak di daerah-daerah pesisir pantai. Syukurlah kalau Bu Santi Waroti Asuti merasa agak sejuk ya. Di jam 11 siang ini di tengah lapangan Pancasila Kota Salatiga. Pak Rans.
9: Selamat Selamat siang Mas Yuda.
6: Siang, Pak.
9: Selamat siang. Teman-teman Rasika, diinformasikan di Jalan Walter, di Jalan Walter Sidi yang arah ke di lampu merah Soekarno-Hatta. Nah, itu ada kecelakaan itu, Mas Yuda.
6: Arteri Soekarno-Hatta.
9: Sudah ditangani, ada satu polisi itu di situ. Teman-teman yang ada di Jalan Soekarno-Hatta maupun di Walter Mongsidi yang arah ke Soekarno-Hatta, hati-hati teman-teman, ada kecelakaan. Belum tahu nanti kecelakaannya itu kayaknya sepeda motor sama apa tadi, belum kelihatan. Terima kasih Mas Yuda.
6: Oke, arteri Soekarno-Hatta ya.
9: Korban sudah dimuat di ambulan Mas Yuda, barusan saya lewat lagi, sudah aman.
6: Oke, baik, thank you infonya Pak Rans, sudah dalam penanganan ya, itu yang paling penting. Pak Akis.
10: Dari nyanyi separuh aku ah.
6: Iya, separuh aku pun, atau judulnya orang separuh nyawa. Oh, barengan ya, senani Aril lho dirimu lho Pak Akis, ngubah-ngubah judul lagu. Pak Fat, selamat siang. Perjalanan dari Mijen Demak ke Gunung Pati lancar. Saya pakai motor. Perjalanan sepanjang jalannya panas pol. Saya nyimak pakai headset ya. Bau yang di sekitar PT Hit, aromanya mantap jarine Pak Fat. Nah, ini tadi siapa tadi? Yang jam 11 tanya Semarang Demak, Semarang Kudus, Kudus Semarang, Kudus apa? Kudus Semarang, Semarang Kudus. Ini ya terbukti lagi, jam 11.20 lancar perjalanannya sepanjang rute dari Demak menuju arah Semarang. Cuacanya saja yang panas di sana. Dan ada update nih dari Pak Adam Krisiawan jam 11.20 sekitar 3 menit yang lalu. Ini Pak Adam Krisiawan bilang katanya sudah lumayan lega di Jalan Pantura Wali Songo. Ini kan tadi antriannya sampai Taman Lele toh, laporannya Pak Aziz Noverdi dari jam 10.30 sampai jam 11. Nah, katanya Pak Adam Krisiawan jam 11.20 antriannya yang dari Jerakah, dari Krapyak masih ada, cuma sudah tidak mengular sampai dengan Taman Lele lagi. Ini berarti mulai dari mana Pak Adam? Dari videonya jenengan ini yang dikirimkan barusan sekitar 3 menit yang lalu. Koyone sebelum tambah aji, sebelum pertigaan tambah aji, betul nggak Pak Adam? Pak Aziz Noverdi?
11: Mas Yuda, untuk perjalanan saya sudah sampai di kawasan Agus Salim, ini mau shopping-shopping dulu. Untuk aktivitas lain tadi meluncur dari kawasan industri tambah aji, catatannya yang di putaran KIW, lalu di Kali Banteng sama Jenderal Sudirman, terus Indraprasta. Pemuda masih relatif kondusif ya, Mas Yuda, tidak ada notit yang berarti, masih cukup lancar. Sementara untuk cuaca masih cetar sekali, panas ini Mas Yuda. Begitu ya yang bisa diinformasikan. Matur, thank you, terima kasih.
6: Oke, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi. Ya wes itu dulu ya kawan Rasika update-nya. Sementara ya kabarnya kepadatan-kepadatan di beberapa lokasi ada, cuma levelnya ya masih kondusif ya secara waktu dan juga jarak antriannya. Baik itu di Kaligawe, di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, kawan Rasika untuk kondisi sampai dengan siang hari ini. Ya wes, nanti kita update lagi kawan Rasika, masih ada sedikit waktu sampai jam 12.00 kawan Rasika di Kelana Kota Siang, nanti bisa update lagi ya di 081 3258 58 500.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
13: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
14: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
15: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
14: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
15: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
14: Tapi aman pora wikang.
15: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
16: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
17: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
18: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
19: Saatnya sholat duhur.
20: Allah

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat. Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah taqarrub dekat wusul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezoliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, fa insyaallah alar ridha wa husnil khatimah, alar ridha wa husnil khatimah, alar ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah, rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya, tidak ingatnya kepada Allah? Hah? Hah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Hah? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin belum jawaban ini. Mungkin saya minta jawaban yang sebenarnya. Di mana Pak Arifin kira-kira? Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab, Yai, karena saya belum pernah jadi konglomerat, kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy, salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki, apa kira-kira despundi Pak Diki?
2: Sama.
1: Hah?
2: Sama beratnya.
1: Saya pertanyakan kembali. Orang yang paling susah itu ya mestinya orang yang mempunyai banyak tanggung jawab. Berat-beratnya orang tanggung jawab itu orang yang mempunyai hutang. Kira-kira orang yang biasa dengan konglomerat itu banyak mana hutangnya? Hah? Hah? Lah, kalau sudah begini tinggal dijawab. Adanya musibah sekarang ini dijawab, ya, merupakan musibah azab atau tidak azab, di sini nanti terjawab. Nah, kalau saya pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Ya, tidak musiman. Istiqomah. Ini kata Rasulullah. Jadi mungkin susahnya konglomerat itu, mungkin dia itu susah karena istiqomah tiap pagi harus membayar barangkali loh. Betul apa tidak? Hah? Iya betul. Hah? Saya kira itu susahnya konglomerat itu.
3: Jadi kayak kita-kita ini gak usah terlalu susah. Yang kita susah itu hanya satu. Bagaimana pemimpin kita ini dibuka hatinya oleh Allah. Di mana mereka-mereka itu mendapatkan hidayah daripada Allah. Jangan menyusahkan tentang ekonomi. Itu nanti dulu. Ya, tongkatnya ini yang kita pikirkan. Ya? Kalau kita-kita semua ini mengaku susah. Coba Pak Roy katakanlah sekarang orang susah. Pak Diki sekarang katakan orang susah. Saya mau tanya Pak Diki, sesusah-susah Pak Diki, Pak Roy, Pak Arifin, lebih banyak mana kenyang dengan laparnya? Hah? Iya. Lebih banyak kenyangnya. Coba saya tanyakan lagi, ya. Lebih banyak mana sembuh dengan sakitnya? Lebih banyak sembuhnya. Betul apa tidak? Hah? Terus lebih banyak mana ingatnya sama Allah dengan tidak ingatnya? Lah kok gini, kok gak bersyukur? Kok musibah-musibah kayak di TV, pegang. Ini salah aturan, ini sebetulnya salah tertib di dalam menghadap kepada Allah. Ya, coba. Jadi yang kita susahi ini adalah apa? Kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak dibuka hatinya oleh Allah. Dikembalikan ke tadi. Ya. Makanya dalam satu waliyun min awliyaillah, ya, mungkin sudah betul menghadap, dipasrahkan semua itu kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, ya, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Itu doanya wali pada kunut nazilah. Karena menghadapi musibah, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang orang ini menjadikan baik untuk segenap umat, ya Allah, bimbinglah dia, ya Allah. Tapi kalau dengan kehancuran dan kerusakan orang ini, ya Allah, umat menjadikan baik, ya Allah, hancurkanlah orang ini, ya Allah. Ini doanya wali nih. Jadi yang kita pikirkan tuh jangan ekonomi dulu, imam kita dulu ini, imam-imam ini loh. Ya, bukan imam itu, mana imam Gresik itu, bukan. Kalau imam itu biar saja. Ya. Ini permasalahannya. Ya. Sudah. Terus bagaimana sekarang? Gimana? Terus apa makan dulu? Hah? Betul? Enggak lapar. Kalau saya enggak lapar karena sama Bu Diki tadi dikasih risotto saya tadi. Hah? Berhenti apa terus? Terus? Kalau tadi sudah saya katakan ya, bahwa umat masyarakat Indonesia ini dalam pandangan salah satu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang baik. Ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini tuh kena apa? Ya. Sebetulnya itu hanya kena penyakit satu. Apa penyakitnya itu? Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita dihinggapi penyakit tamak dan rakus. Ya. sesudah kena penyakit tamak dan rakus, ingin menang sendiri, akhirnya timbul penyakit hasud. Ya, begitu kena penyakit hasud, tidak pandang bulu, siapapun akan dijatuhkannya. Nah, kalau sudah kena penyakit, siapapun akan dinyakit, siapapun akan dijatuhkannya. Orang-orang yang begini ini apa? Selamanya tidak akan bisa menerima dan tidak bisa akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Allah. Kenapa dia benaran daripada Allah? Karena dia sendiri sudah sombong dan congkak bahwa dirinya lah yang benar. Kebanyakan lihat, ya, kalau melihat televisi, apapun yang dibicarakan oleh Al-Mukarrom itu, pernah ada yang merasa tidak benar, semua merasa paling benar. Tidak akan selesai. Ini semua karena apa? Karena ada dorongan satu, karena fanatisme kelompok. Ya. Timbulnya fanatisme kelompok dan organisasi itu kenapa? Juga karena penyakit satu-satunya adalah penyakit berkepentingan. Ya. Orang bisa menangis kepada Allah, orang bisa bertobat kepada Allah, orang bisa sungguh-sungguh berzikir kepada Allah, mudah. Allah Ta'ala tidak cerewet, tidak rewel. Justru kita ini tidak berkepentingan hidup di dunia ini yang susah. Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul atau tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinahu wa 'irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka enggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan zahirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah, coba. Masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi Tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatur Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliya'illah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma azabtani fala tu'azibni bidhul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya, ya Allah, siksa saya, ya Allah, saya terima siksaan itu, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau hina diri saya, ya Allah, dengan engkau beri siksa, ya Allah, yang berbentuk terdinding hati saya, ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an, dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa, ya Allah, saya telah melakukan ini, ya Allah, tanpa menyebut astagfirullah, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menhasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas itu? Hah? Coba apa? Coba apa? Ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa, dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Oleh Allah. Jadi sebetulnya kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat, kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kalau dipikir-pikir, orang hidup, ya, sesudah diberi iman dan sehat, ya, oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Hmm? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allah, ya Allahumma rizqni rizqon kafafa, ya Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup akapi ingin kaya? Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau enggak bisa

0: dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majlis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah, di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu

0: Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari, Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman po Rafi Kang?
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
11: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio7. Dobel forma, dobel khasiatnya. Bio7. Dobel forma, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku critane pripun?
2: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket tidak paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawelasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya, ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
2: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kon 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibuang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antem sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio7 supados
0: tinggal-tinggal
2: salah
0: sakit pun.
1: Nggih, matur
0: bantuan nggih, Bu Darmi. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
5: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paring asmosin, ten menika Pak.
7: Kula Pak Jono.
6: Yuswanipun pinten?
7: 50 gangsa Mas.
6: Saking pundi?
7: Saking Jawa Tengah Rembang.
6: Oh Rembang.
7: Kaliori niku lho.
6: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
7: Inggih sampun.
6: Gerain apa niku?
7: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
6: Oh, geringgingan ngono.
7: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
6: Lha kok kata semutin?
7: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
6: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
7: Nggih.
6: Sedinten kaping pinten?
7: Niku terose sing sae ping 3.
6: Terus raosipun sakniki pripun?
7: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
6: Oh alhamdulillah.
7: Nggih.
6: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
7: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
6: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
7: Kula to.
6: Nggih.
7: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
6: Lah napa wong purun mikir?
7: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
6: Nggih. Matur nuwun.
0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
8: Asmone Ibu Sinten?
9: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7 agak membaik.
8: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
9: Cara konsumsinya ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.
0: Sahabat Kapsiri.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Paring asma sinten?
10: Mbak Risma.
6: Mbak Risma, saking pundi?
10: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
6: Saking Ngargo Mulyo Lasem. Nah, ini mau cerita kesaksian terkait suami nggih.
10: Iya.
6: Yang mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit.
10: Iya.
6: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami terus efeknya ke istri itu apa?
10: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
6: Berapa bulan?
10: Hampir itu? 8 bulan.
6: 8 bulan tidak ada
10: sama sekali
6: hubungan intim lah intim.
10: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
6: Terus akhirnya?
10: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini. Saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk 1 botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus 2 botol itu saya coba gitu. Coba
6: minum si
10: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah 2 botol. Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
6: sebelumnya.
10: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
6: Alhamdulillah.
10: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng
6: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
11: Iya ya, semakin jadi. Harmonis gitu.
6: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
11: Iya, jadi. Saya juga minum satu hari 3 kali pagi, siang, malam. Jadi. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
6: Pakai air hangat.
11: Lebih cepet meresap.
6: Meresap.
11: Ya, begitu.
6: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
11: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
6: Kalau dari sisi harga cocok?
11: Cocok.
6: Nggih, murah meriah tapi
11: murah meriah,
6: luar biasa.
11: Luar biasa nggih.
6: Matur Mbah Nun selalu sehat.
11: Amin,
6: keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.
11: Makasih.
6: Terima kasih. Sama Dupa tingkang kasih adik.

0: Ayo tetap goyang, bos. Digoda.
1: Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Ciamu, tetes, herbal, modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Wahai engkau yang sekarang masih setia ngurungoke Dila di radio, di Rasika Pekalongan 88,9. Ya, bahwa sesungguhnya ini itu Dila lagi siaran di Rasika Pekalongan. Lia mulakno engkau yang di rumah atau yang lagi lihat live-nya Dila hari ini, silahkan nyetel radio di 88,9. Dadi mlebu radio pura Dil. Ayo sekarang mau pak mlebu pura nek Dila sik siaran ki ilokno mlebu pura nek nyus ngomong 88,9. Mlebu pura Dila yang kaji. Ah. Lah rumang sana nek dilakoyong ini sih apa? Nek orang sih siaran dul, ya. Ini yang lagi siaran dong. Di Rasika Pekalongan 88,9 Rasika Live Streaming. Silakan Anda cari di www.rasikapekalongan.co.id tulisannya cilik kabeh tanpa spasi. Tak baleni ya. Senantase. Wah, Profesor Celiper. Wah, terima kasih untuk Mawar. Wong aku nek siaran ndelok aku dhewek gugu tapi akhirnya tak nyokering ngrungok suara. Aduh. Neng Mai, terima kasih untuk mawarnya sobat. Terima kasih untuk kecup jauhnya. Aduh, kaku-kaku. Hei, terima kasih yang udah pada kasih hadiah. Hai, yang belum ngasih hadiah, monggo-monggo. Cukup tahu, terima kasih mawarnya. Hei, sing durung dongae hadiah. Monggo-monggo, aku menerima hadiah. Dengan dua tangan menengadah. 10, jariku 10, ye. Kumohon padamu. Aduh, ya, cinta kamu, terima kasih, Risa pada ya. Biyen krungu suarane otok, saiki ora wonge mbarang. Mbak Dil sehat selalu, oke. Okay. Wah, wah, cinta kamu demi cintaku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa. Asli yo nyongki nek krungu suaraku dhewe cempreng iki yo. Kriya sun sing biya. Ah, san sun san sun. AJM. Aku jadi malu. Ya Allah. Ya. Kecup jauhnya terima kasih ya. Waalaikumsalam. Karanganyar tuh guduran hadir. Oke. Okay. Tak aduh oke. Okay. Aduh gue cukup tahu. Sekarang mau panjang kayak Pak Tongkrong. Lu aja sendiri ya. Kowe sih komentar cukup tahu astro kowe. Kowe apalah tulisannya kok kowe bebelen. Aduh, silakan ya. Anda bisa bergabung langsung di Radio Rasika di acara Digoda, Digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tante Sherbal Modern ya. Pokoknya jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Bio 7 insya Allah baik untuk pengobatan, mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Mbak Subur, terima kasih. Ginco, ket bien, bisa beruas nih. Pas lagi siaran, assalamu. Ya, suaranya tekan ngimpi sih, biak mosho. Ya, kalau Bio 7 ini kan jamu tetes ya. Bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi kalau dirimu mau minum jangka panjang, insya Allah aman-aman saja ya. Tinggal ditetes-tetes saja di air minum atau langsung ditetes di lidah ya. Oke ya, jadi silakan untuk yang kepingin beli Bio 7 ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Yo, dilah kalau Pak Dodolan seperti biasanya. Dodolan tak tokek mumpung gowo. Jadi seperti ini. Sehat-sehat Mbak Dil. Love you too. Nabila Mbok Allah. Lah sampean neket biyen ora gelem nge-live sih. Wah, iki juga kalau tidak banyak permintaan Dila. Sungkan kok ya. Saya baru nge-live itu dari bulan Agustus kok ya. Edi Firman sah halo. Pendengar lama, jadi sehat kabeh po Mbak Dil. Kaya lek sidul coan ya, Dila kan juga jarang ketemu dengan pendengar ya. Sebenarnya penting ya kalau Anda mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT di samping kemasan Bio7 ya. Oke ya. Silakan untuk Anda yang mendengarkan Radio Rasika Pekalongan di 88,9, Anda bisa bergabung langsung di 0856 4773 1111 ya, ini di radio. Sampean yang ingin bergabung di radio bersama Dila Dil Gasol penyiar pujian bangsa, bisa kirim di ini loh, di Wawa di 0856 4773 1111 ya. Silahkan Anda bisa tulis ya pengalamanmu, cerita lucu apapun ya. Anak kirim durian juga orang nolak. Ayo Risa Batik kilingan mangkle gawak ke durian. Oh kapok mukapan yo. Mbak Dili saya kelingan Santa Lima pora. Aduh namanya kemutan, cuma enggak tahu orangnya ya. Maaf ya. Ibu Iulan selamat siang menjelang sore. Kiki nembe jam 00:30 menjelang sore. Lah mengko asar ki jam 00:00 punjul 04:00 si aduh. Radione wis bodol Mbak Dili tuku sih, dadi wong aja ketara. Susahe beli aja beli. Beli radio 50.000 aja larang-larang ya. Oke, terima kasih untuk kecup jauhnya user ya. Kecup jauhnya terima kasih. Rudi di Kalimantan, Mbak Dila minta lagu Bidadari Keseleo. Bidadari Keseleo niki ilang, dudu ilang ding ilang. Nek ilang diluru gampang, tapi nek ilang ya nek wong Kalongan iki nek luru yang jenenge ilang. Aduh. Angel ya, bidadari Keseleo. Bidadari Keseleo. Enggak ada. Adanya bidadari cinta ya. Setiap manusia dari kok cerile melenyi mak. Mbak Dila bajunya pelangi. Ya segini-gini itulah ya. Iki jahitannya kajibaim nggih. Nabila kilingan jaman biyen pas do milih tumbas Bio7 nang Pak Jenggot apa ya, Pak Jenggot berarti sate jenggot ya Ndoro ya. Oke silakan ya untuk Anda yang bergabung di 88,9 Radio Rasika Pekalongan, Anda bisa wawa aja di 0856 4773 1111 ya. Jangan lupa juga ya untuk Anda yang suka madu. Pilih saja sekarang beralih. Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis ini, silakan yang belum pernah beli Vitosa madu. Mengkonek Pak Tuku Madu pilih Vitosa madu saja. Karena Vitosa madu pahit ini komposisinya macam-macam. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus, purwaceng juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk pengobatan, bagus untuk diminum seharian. Bagus juga untuk stamina dan kejantanan pria. Sampean sing loyo, ngombe iki sing asli kaya tibu. Aku nek kesemangatan tibu jebul. Bio7 ngasih gigil. Tadi yang orang Tasik ya. Wong Kalongan iki nek ono tibu gigil. Bahasane. Tapi tadi ora tau meneh gigil kecuali siaran. Menyesuaikan aja. Aduh ya, kok compripate miring kuwi ora apa-apa. Nabila enggak pernah haid, bisa enggak Mbak? Oke. Ini ada testimoninya yang haidnya udah berhenti lama ya. Ini masih masa bukan sudah apa ya Rani, menopause ya. Silahkan, sudah banyak insya Allah yang minum Bio7 untuk pengobatan yang tidak haid. Banyak ya problem tentang tidak haid, haid yang tidak lancar, haid sudah berhenti setengah tahun, kemudian menstruasi berbulan-bulan. Alhamdulillah dengan minum Bio7 ini bisa ya. Oke, gigi aku ini kong sep Mbak Dil dudu kong sep ini lanjung kol. Oke, Johan Ferry ya, terima kasih. Jadi silakan saja untuk Anda semuanya ya yang suka madu mulai beralih belinya Vitosa madu saja ya. Oke, kata-kata hari ini. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai menguburkan mayat, beliau berdiri dan mengatakan, mintakan ampunan untuk saudara Anda semua dan mohonkan kepadanya keteguhan karena dia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya apa nih? Didengar dulu ya pelajaran yang terdapat di dalam hadis tadi. Yang pertama, Nabi berpesan kepada umatnya, bila ada yang meninggal dunia setelah jenazah dimakamkan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mintakan ampunan kepada orang tersebut ya. Untuk memintakan ampunan dikarenakan doa dari orang lain sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal ya. Yang kedua, meminta agar diberikan keteguhan hati saat ditanya malaikat setelah dikuburkan ya. Jadi keteguhan hati itu sebenarnya ada tiga kategori juga. Yang pertama, Allah mengajarkan kebenaran kepada dirinya sehingga mudah menjawab pertanyaan malaikat ya. Kedua, Allah menghilangkan ketakutan saat ditanya malaikat. Yang ketiga, Allah memperlihatkan surga kepada dirinya sehingga kuburannya seperti pertamanan surga. Jadi dari penjelasan tadi penting kiranya saat Anda mengantarkan jenazah sampai pemakaman tidak buru-buru pulang sampai mendoakan akan orang yang meninggal terlebih dahulu. Jogari-gari mulai. Tungok keseng. Mati ngono lo ya. Mulak no mumpung kue si daure. Orang penak ibu. Mulak no nek sam-

Terima kasih untuk mawarnya. Terima kasih untuk kopinya. Kopi gue ya. Bebelope, terima kasih untuk hadiahnya. Megan, terima kasih untuk polonya. Oke ya, turun terus. Halo, selamat siang. Oke ya. Jadi, apa ke? Nurul, terima kasih untuk apanya itu? Apa kui? Nurul. Nurul kita mengirim lawas. Ya, Mbak Mega, terima kasih untuk mawarnya. Lawas siapa ya? Ariko sajadah merah nyuruh tanya tel gue ya, anem bengerti juga. Ono lagu judulnya sajadah merah. Ada, terima kasih untuk Abah kirim dia ya, mawar-mawarnya. Terima kasih. Oke ya. Jadi, mumpung isi urip ya, dirimu itu harus nantiasa menjaga kesehatan. Kenapa? Nek sampean sehat, seonya panyulek. Asih nih korong liku, nek manusia otak, tuing-tuing seo. Tak gawe 16 saya. Oh, pitulah siapa yang Siti? Orang 16 yo. Aduh. Hah? Jadi jaga sehatmu kenapa? Karena jika dengan sehat Anda bisa beraktivitas ya. Wong urip kan kudu aktivitas, kowe aja ngangguren. Yo, bergerak. Yo, kowe nek apa ora bergerak nang omah, ngapain kowe gur bengong toto ya, sepisan itu sebel, kue ini sebel, sing nyawang sebel, yo, jadi orang itu yang dilihat orang itu menyenangkan dengan apa bergerak, yo, joko nganggur, wes kue pandangane wong karo sebel menyebalkan, terkatok mending bodoh nek nganggur, jadi nang omah kowe kudu bergerak dengan apa, kerjakan segala sesuatunya di rumah. Orang usah nek sampean nganggur gur gluntang-gluntung kaya semangka ra payu. Ya. Jadi bergerak itu lebih menyehatkan, enak dipandang, orang lain pun suka. Ya, karena orang hidup itu memang harus beraktivitas ya. Nah, dengan sehat bisa beraktivitas, bisa bekerja. Dengan sehat bisa beribadah dengan maksimal. Sang urip ki penting, asale kok ora bakal pak urip terus. Nek kowe urip terus umur 100 punjul, napa ora saya kowe dhewean uripe yo. Ora pak dhewean, awas ora pak dhewean umur panjang, tuwa dhewe koncon wis mati kabeh. Pak ngajak ndongeng sapa cial. Jaga kesehatan secara baik agar senantiasa sehat. Jaga ibadahmu sebelum matimu. Anak menguburkan jenazah, sampean moro ring pemakaman. Ojo garek-garek mulai, sing mati didongake karena dia sedang ditanya. Oke ya, mulanya yang paling bagus jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio7. Ini, jika dirimu sakit pun ikhtiar pengobatan ini, bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar pengobatan dengan minum Bio7 selalu ya. Oke, yang paling penting beli Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. No ya, dilihat ya. Kalian ada GTT-nya gimana di rasa toko? Silakan beli langsung ke radio Rasika Pekalongan. Alamat Rasika Pekalongan itu Dek Pom Bensin Ketingan Wiradesa Kauman, ngulone Siti ana hotel madep ngalor. Jejeran tembok Rasika Pekalongan ono antene dhuwur lho ya. Ya. Atau ke pusat Bio7 Pekalongan yakni di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan Rosis ya, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Sampai anak pengin ketemu Dila langsung, baik itu mau bertanya seputar Bio7, mau bertanya seputar fitosamadu, mau bertanya tentang Netracker kapsul untuk kesehatan mata seperti ini, atau Netracker kapsul untuk kesehatan mata, bisa ketemu Dila langsung, bisa bertanya-tanya. Oh, gratis. Melayani konsultasi gratis di rumah, tidak lewat HP. Asalnya Dila ora lego nek kon ngatani HP teman-teman, kecuali saat kerja. Ini kan saat siaran ya, nyanding HP sisan. Begono le kaji ukai demi cintaku. Paling penting ya, beli Bio7 Fitosamadu Pahit Ainukar kapsul untuk kesehatan mata ataupun Netracker ya. Anda bisa beli di Radio Rasika Pekalongan, di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang nanti Dila sebut, Dila rekomendasikan untuk

0: Anda bisa bergabung langsung di 0856-4773-1111 di Radio Rasika Pekalongan. Demi cintaku padamu. Tang jalan tang si ora pro kedang. Aku aja sugih dhisik ku nek mengumpulkan kekayaan Bu Ong kuwi. Aja cepet-cepet sugih dong ya. Oke. Yes. Pai Jun cuma arep mantu ceritane Mas Aris. Teng, selesai nangkoke dirimu deng Roma Bapak Najwa. Selalu nyimak di goda, di lagu silim bocong. Absen aja, Okay. Imran nah umaruri di kesesi. Alias kesesian masih tetap denger di Dadil Gasra meskipun rawar ruangnya okay. Orang sawar ruangnya juga orang ditokoi malaikat besok ya. Okay, dari Mbak Uni, Pespa, Mbak Jong, hadir Mbak. Iki nggon mertuane jaliteng ana slametan. Nggon aku diaturi ngambeng kobar marep. Jaliteng si adeng berarti yo. Jaliteng si adeng yo. Lambung ko jaliteng nek ngambeng nganggo sandal jinggrek apa ora yo. Isi nganggo sandal jinggrek ditangisi bojone. Kaya wong edan jare. Karena orang Noriana sandal jinggrek pak tinggal, pojone nangis orang jalan teng sandal jinggrian Mbak Uni, ya, kaya pas tahun wingi pas selamatane mertuane jalan teng ngambeng nganggo sandal jinggrek kasih, asalnya rauman sandal jare, kaya aku gilingan jalan teng tau cerita kaya aku karena Mbak Dil tahu ayo nyampe gilingan, wah di sini berharap sibuk, gue Mbak Dil sehat selalu matur nuwun, oke terima kasih Mbak Uni ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda dan digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes yerbala modern. Jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu fitosamadupait. Beli selalu Ainuker ataupun Netraker. Kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7. Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotek-apotek yang nanti Dila rekomendasikan. Tak setelkan darah biru dulu.
1: Setahunmu, ayah ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan napa niku, Mbak?
4: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Biosepen nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nun sewu yo sone Bapak pinten Bang nggih?
4: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
3: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
4: Nggih, anu ampun sileh nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Biosepen lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah nangi to.
5: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Paring asma sinten menika, Pak?
7: Kula, Pak Jono.
6: Nggih, yuswanipun pinten?
7: 50 gangsal, Mas.
6: Saking pundi?
7: Saking Jawa Tengah Rembang.
6: Oh, Rembang.
7: Kaliori niku lho.
6: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
7: Inggih sampun.
6: Gerai napa niku?
7: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
6: Oh, geringgingan ngono.
7: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
6: Lha kok kata semutin?
7: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
6: Lah niku, terus dene kan ngunjuk Vitosa.
7: Nggih.
6: Sedinten kaping pinten?
7: Niku terose sing sae ping 3.
6: Terus raosipun sakniki pripun?
7: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuata sudone.
6: Oh, alhamdulillah.
7: Nggih, nggih.
6: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
7: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
6: Oh.
7: Senajan umur tuwek ning kan oleh sehat sepenting.
6: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
7: Kula to.
6: Nggih.
7: Lah ketoke kula ni malah wong mboten perlu mikir, Mas.
6: Lah napa mboten perlu mikir?
7: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
6: Matur nuwun, Pak.
7: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, Berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, betul dengan Ibu Siti?
8: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Sing paling jelas, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu ya. Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioles di kulit ya. Oke ya, yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Ini nih ya, samping kemasan Bio 7. Buat yang suka madu silahkan minum Vitosa Madu Pahit yang asli, harganya Rp190.000. Yang ada keluhan sakit, gangguan sakit di mata, entah itu miopi, mata minus, mata rabun ya, mata geremeng-geremeng, silakan Anda ikhtiar pengobatannya, minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 di Landi Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasikan saat siaran ya. Anda bisa bergabung di Radio Rasika Pekalongan di 88,9 di 0856477311 ya. Rasika Pekalongan live streaming Anda bisa cari di www.rasikapekalongan.co.id. yuk ya, yuk mari. Mbak Titin, halo selamat siang, senangnya nggak di nombak bisa dikancane sampean nang radio karo mek-mek gawean omah, orang sepi tur ndadek ke semangat meskipun bongkop karo kelakuane bojo. Sing penting sampean siaran terus mbak, nek perlu nek Jumat karo an Minggu mangkat, sampean aja kakan libur, awang nyung dodol biar liburan mbak. Lah sampean entuk duit terus ora tau libur. Aduh, lah nek Dila itu ya harus libur dong dadi penyiar kuwi. Nek isih bosen angel kabeh Mbak Titin kok kuwi lho. Nggo Putri Ana. Mbak Putri Ana. Apa ge? Kuwi Kang Otoe bojone sampean diikuti sing bener, brindil po mbak. Asih penting kan sayang karuan elep yuk karo sampean nih. Anak sih udah brindil-brindil kaya mbak bojone sampean kok kayak gini longko mbak, limited edition. Mbak Putri anak kerungu pelajarin Mbak Titin bojomu limited edition. Pabriknya sangat toke manis tutup. Koke Mbak Titin no ge ya. Mbak Ella kayak ada Mbak Orono ya. Kalau yang Mega Mustika itu bukan teman biasa gitu. Oke ya, terima kasih Mbak Titin ya. Nggo kangkos Mbak Dila, saya adalah pendengar setiamu sehingga di nongkrongo ke sampean tentang MBG mbak. Menurut sampean ku MBG penaknya bubar ke para susah dong. Ngono sih, bukan yang pertama anak, bukan yang pertama ada. Ngono Mbak Ila, duduk teman biasa yo. Bukan yang pertama, oke. Kiwani bila ke? Bukan yang pertama, ayo Pani Piro, nyong itu apa yang kau tak setel ke ya. Aduh, rapenak ke bos ya. Kangkus ya. Mengenai MBG, sebenarnya ini masyarakat aja nanti yang banyak usul. Wani suki Mbak Dila, wani suki orang siap berat. Mbak Ella, yo kendrok. Wani suki, kadung suki, pemetunnya norak angel doa. Aduh, Markona, lor Markona. Mulanya kok digelendangi tanggane. OKB, saya norak, yo. Siap-siap di sebedeng, jadi deng. Kau nak pengen suki siap-siap, jadi wong suki, kudune belajar di se, wong suki sing api. Aduh, Naila, Zul, Fana, Zulfa. Yo, oke. Yo, ya, Kang Kos ya. Mengenai MBG, ya sebenarnya ini pro dan kontra. Ya, tidak semua orang ingin MBG itu dibubarkan. Karena banyak juga orang yang merasakan manfaat ono MBG kuwi. Ya. Jadi ya intinya kayak gini loh, MBG itu ada yang butuh atau dikasihkan enggak apa-apa sebenarnya kalau menurut Dila. Asal mekanismenya itu benar. Kok kuwi ya. Tapi sebenarnya dari banyak pantauan itu yang suka dikasih MBG juga banyak. Mulai kuwi sing doyan untuk proyek MBG kuwi sing kadang-kadang opolah masa ora pas. Menune itu sekenane kemudian malah itu keracunan massal rumah sakitnya kaget ah. Aduh. Entuk wong sabruk 100. Ambene gol 58 entuk kok 100. Ambene barengan semua waya-waya panas. Ambil rumah sakit kan cilik musuh kon barengan yo songo sangu ambil dewi sinting ngomah rain tuh orang nunggu nih anaknya liwa nyopang ini rumah sakit posi panggawa ambil dewi daripada kamar ora ono apa lah kon ngerti sa wen nyopak sangu ambil dewi po selek yang kelator badai seriming-seriming kok gitu. Aduh ya aduh kaku ayam. Jadi pro dan kontra Kangkos dunia ada kesepakatan dari banyak masyarakat oh nek Dila tau ora melu-melu ya. Nalia Zulfa panasnya pur Mbak Dil kaya mlaku tembatang kalongan kaya tau otok kowe. Emang pernah mlaku tembatang kalongan nek Dila itu biasa. Apalah jalan kaki kalau pagi olahraga. Tapi tadi pagi dengaran Dila tidak jalan-jalan ya. Karena Dila ngantuk. Semalam tidur saya tidak nyenyak. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkan. Mulang gue sampein semuanya aja kakean pikir apapun. Aja stres, tidurnya terganggu. Ngono ya. Hal sepenting bahagia. Sepenting jangan lupa. Ngurungi Dila di acara Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Atau Delok Dila. Ya, siaran bergabung bersama Dila. Di live Tete. Oke. Yes, yes. Kemudian, salam kenal Pak Heri di Bandar. Wah, Pak Heri. Bandarnya di mana ya? Dila itu sering ke Bandar ya. Jalan-jalan ke Pagilaran, jalan-jalan ke Mladu, makan di warungan Brewok yaitu Dila suka di sana. Ya mau nih di periode tahun 2023 sampai 2024 hampir di minggu ki mangane ring Mladu. Wah. Lu adek kene ki nang ring Mladu ki dong mangan enak soalnya turut dalan sak jam setengah. Nek ora macet nggo mobil ya. Nang kono mangan temol enak mulie. Wah ngeleh mana saking adoh ya. Kudune iki nang warunge entuk persen bodho setahun dur. Ora tau ganti-ganti. Ngasih sae iki ngono Pak Heri Bandar ya. Iki Pak Heri sing nang endi ana tunggal kene. Mie ayam Heri sih ya. Kuwi apa dudu? Analanel. Bang Kliwet di Bojong hadir bukan sih. Mbak Kaji Kalimantan kok kebakaran. Panasnya kroso tekan Pekalongan yo. Kebakaran kok sak pulau. Waruh berita nanti tapi serem buka Ji. Sampai nanti waruh gur berita nanti kok serem. Apa mana jadi wong kono Bang Kliwir mulo. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur karo Gusti Allah. Pekalongan dan sekitarnya aman, damai dan sentosa. Tidak ada kebakaran hutan. Ngono sak pulau jajal. Matenane priye. Oh. Angel lah. Nek mateni lamu mak diamot. Mati. Lilin mati. Lah nek kebakaran hutan priye jajal. Budi Karyodo, Budi nang kajian hadir, ya kaji, ukai. Surya Pitulas, halo, halo Bandung. Begitu sekedar info, buka aji kesuwen gengge, Bang Kliwir. Yo, memang Dila juga heran ya, kenapa ya? Kok setiap tahun ketika musim kemarau, kebakaran itu terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ki wong-wong iki priye dong Pinky Bluebe, halo juga ya. Wong-wong iki kepriye kok yo alas kok senantiasa berkobar-kobar. Bang Liwir, sampean gurporo berita nanti TV seram. Apalagi penghuni hutan. Hutan itu kan rumahnya banyak binatang. Pora melasih sampean. Dilanek waro evakuasi orang hutan, hewan-hewan di hutan. Oh, yang terperangkap di kebakaran, bahkan yang sudah kebakar ngono. Ah, saya tuh terenyuh loh ya. Kasihan. Saya kalau lihat orang hutan itu kasihan karena dia kayak manusia, ya. Oke, Bang Liwir, mari mar Sidorejo hadir. Nanas ki Mbak, ah kipas ngasih ora mendek ngancani jahit. Yo wis Pak lanjut. Ah, mari mar. Kuwi kipase kuwi aja colok ke listrik. Syukur sampean jahite nyusor wit bae ra nggo listrik. Oh. Ki pasang ini ora singit po bisa mubeng nek nang isor wit mari mar. Aduh, kok kuwi mari mar ya dewa ut. Absen. Oke. Siang yang nanas adus adem yakin seger ngono Kang Oto ya. Oto ikling weden hadir aja ah. Waduh entas adus siang. Awes kaya iki bae terima kasih salam sehat nggo jadi semua. Oke, toy Oto ye. Kang Oto sampean adus siang rambutnya ditelesi ora? Aduh aduh. Enak. Bojone Ari Ontana kampen absen berkaji penyiar pujian bangsa Edian. Jahit karo HP-ne didep nanggone ngarep mesin jahit. Wah, apresiasi untuk dirimu Mbak Ena bojone Ari Onta. Semamat semamat semamat. Ah, Mbak Ena ho semamat semamat. Nyonge disanding karo nonton nang HP beres beres. Nambi absen kia bekasi wis suwi ora nyimak radione njaluk dikeplak yo ora metu suarane mending live bae ya jadi dong sunatan mana Pak Bekasi. Ora selamatan bapakane yo ah, sunatan mana yo angel jadi dong disunati kudune cepet kelawang bae ya. Ya. Pertanyaanmu kile ya, Mbak Ena, no ye. Oh, radio aja dikeplaki malah. Ora salah dikeplaki. Aduh, ya. Pak Heri Bandar rumahnya dekat Undip. Oh, bandarnya bandar munggah. Jurusan ring Gerlang apa? Oh. Aduh, aja Gerlang Mbak Dila. Jurusan ring ndi kono kuwi? Ah. Sing biasa nggo wisata ki ngendi kuwi arane Klalen aku. Ya, nek lurus Gerlang lurus menyang Dieng. Ngono arane apa kuwi nyok Klalen. Sing biasa nggo mangan-mangan sing nggone wit pinus apa? Aku lupa. Ya, oke ya. Terima kasih. Chandra di Randu Mukti Maren. Siang cemetet, Mbak. Menurutku MBG ditiadakan saja, Mbak. Kecuali para penjahit juga dapat MBG, Mbak Dil. Hawang sing norak kuwi sing kepiye? Lah Mbak Dil termasuk wong sugih sing sombong ora? Asale hampir tiap hari makan di Mblado. Aduh temen Mbak Layu, ora aduh maneh mangan ning kono mengko mulai ngleh maneh. Lah Mbak Dil termasuk wong sugih sing sombong ora? Lah nek menurutmu sombong ora? Yang menilai sombong itu kan orang lain. Anak menurut dia saya tidak pernah sombong. Sombong itu pakainya Allah dan saya tidak bisa seperti itu. Ya, saya itu hanya orang biasa saja. Nek menurut saya tidak sombong, biasa-biasa aja, Andrea. Menurut saya. Tapi nek menurutmu sombong, ya rapopo. Dila menerima segala penilaian orang. Penilaian baik, alhamdulillah. Penilaian tidak baik, ya rapopo. Ora pak jengkel, ora. Ora lagu. Sungkan akar-akarmu, Andrea. Saya tidak mau harus menjelaskan aku kira sombong sindra ndak mau ah sekarepe penilaianmu aja ya karep-karepmu ndra kono ya pores kopi manil ayo pores kopi ayo ayo ling-ling oklalen aduh Mbak Adil si blek kece utuh pok warnane si utuh ireng kok kae yo tapi tangan cita si utuh apalah cinta. Ya cit, si urip ora kowe cit. Ya ndagi ya, si urip ora kowe ya. Blek, kalau kowe nang apa blek? Kowe ora iso wadul mbuh-mbuh meneh karo aku, apa gara-gara kowe putus karo Ancita mangkliye kowe ora iso ngarang cerita, blek. Oke ya. Yo, ya, yo, mari. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja masih kita bersama. Digoda, digoyang, dangdut, rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Jangan lupa Anda bisa bergabung digoda di Rasika Pekalongan di 88,9 hari ini bersama Dita Dilgastro Penyiar Pujian Bangsa. Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Anda bisa beli Bio 7 yang ada GTT-nya, fitosamadu yang asli, Netracare Enucare kapsul untuk kesehatan mata. Bisa semuanya Anda beli di Radio Rasika Pekalongan ya, atau di Pusat Bio 7 Pekalongan ya, ini di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli Gerai Bio 7 itu bentuknya rumah tinggal biasa. Wah, Siti Caridi, terima kasih untuk mawarnya. Benar ya, Siti Caridi ya. Oke, terima kasih untuk kiriman mawarnya. Terus Anda juga bisa beli di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Ya, Gerai Bio 7 Dila itu bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk tokonan gitu ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek ya. Dari Kesesi itu di Apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di Apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, juga di Apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Opik Jaya, terima kasih untuk mawarnya. Terima kasih ya mawar-mawarnya. Inaya Putri, halo. Terima kasih Inaya ya. Kemudian di Karanganyar Anda bisa beli di apotek Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar. Di sana fitosamadunya asli loh, ada. Di Wonopringgo Anda bisa beli di apotek kita, di apotek Habibi di Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kalau di Kedunguni silakan Anda beli di apotek Tegar, apotek Tepat dan apotek Manggana. Di Pakis Putih di apotek Moro Sehat, di Cilebeng Kembang di apotek Mantep, di Karang Dadap di apotek Afiah. Dorotalon dan sekitarnya silakan Anda beli di apotek, bukan di apotek, di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Di Bojong Anda bisa beli di apotek Mitra Medika depan Pasar Bojong, dan di apotek Medina Rahma. Di Seragi silakan Anda bisa beli di apotek Manjur pas pertigaan pom bensin, juga di apotek Wonosari. Di sekitaran Ulu Jami silakan Anda bisa beli di apotek Melati Farma dan di apotek Tasik Sehat. Di Wiradesa Anda bisa beli di apotek Anindia Wirodeso, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma di Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampel ya, apotek Restu Farma dan apotek Asmi di Rawayoso, juga di apotek Wardi Sehat ya. Di Mboran silakan Anda bisa beli di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapo Garut, juga di apotek Arista Farma ya. Di Tirto Anda bisa beli di apotek Berkah Sehat di Perapatan Bodren, juga di apotek Bulet ya. Kalau di Kota Pekalongan Anda bisa beli di apotek Manggana, Manggana Kedunguni, di apotek Madono dan di apotek Wahyu di pabrik Bantirto, Jalan Pabrik Bantirto ya. Kalau ingin konsultasi ketemu Dila langsung, silahkan bertemu Dila di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Utari Tasirejo hadir. Siti Caridi, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Tak setelkan tamu tadi.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT Sepuluhnya, Desa Bendoroku.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan bumbu dari subuhnya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
2: Mireng radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
2: Sekitar 10
1: botol jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya? Terus pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu apa Bio 7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit
1: sekali. Jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan. Saat menika pun sekecok. Nggih. Ngoten mawon, Bu. Cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten menika, Pak?
5: Kula Pak Jono.
4: Yuswanipun pinten?
5: 50 gangsa, Mas.
4: Saking pundi?
5: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh, Rembang.
5: Kaliori niku lho.
4: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
5: Nggih sampun.
4: Gerain apa niku?
5: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, geringgingan ngono.
5: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
4: Lha kok kata semutin?
5: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
4: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
5: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
5: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
5: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
4: Oh, alhamdulillah.
5: Nggih.
4: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan.
5: Nggih ngoten sampai waras to Mas. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
4: Jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
5: Kula to.
4: Nggih.
5: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir Mas.
4: Lah napa mboten purun mikir?
5: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
4: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53 tahun tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
6: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
6: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
6: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
6: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
6: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
1: Ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum biosapan sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
6: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
6: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
6: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
6: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
6: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
6: Iya, iya,
1: baru dikasih air ngoten
6: nggih. Iya,
1: cara yang berbeda sing penting waras
6: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
6: Alhamdulillah
1: nggih.
6: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
6: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
6: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
6: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekadar kula.
3: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolo tundo semangu.
7: Jolo tundo
8: semangu.
7: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih?
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin nggih?
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
8: nggih. Nggih.
7: Ampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa matur.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya. Sebalik penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau perlu minum Bio 7 setiap hari. Kalau perlu lagi Anda silakan minum Fitosamadu Pahit. Seperti ini Fitosamadu Pahit ya. Kemudian kalau Anda sakitnya di mata, silakan bismillah ikhtiar ngobatinnya dengan minum Ainukir atau Netakir, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Tira di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam, atau di apotik-apotik yang tadi Dila sebutkan ya. Mbak Mila, yuk karo Mami Azizia dan Wapsh. Halo, kono margono absen bukaji. Jali teng pancen luru pesugihane temenanan ora ketokan bukaji yo yo. Kuat nek kaya kuwi yo. Temenanane pola tempel lempro-lemprene. Oh, senajan kopi ora enggal dinopo tapi tempel. Kono margono ya. Kesatria madang berkat, nggo Simbah Chandra. Kendra nggo kowe Ndra, kaji dilakui ora sombong Ndra. Asale tak dijak salaman karo aku sing ora kenteng ya gelem Ndra. Ha nek sing sombong kuwi Charles Ndra. Charles nek diundang malah ngunyurotok Ndra. Ah, cocok dadi anak buahmu kon dodol es krim Ndra. Kesatria madang berkat, Charles ki kupinge rak mumpan. Ayo. Kayak juga duduk sambung tapi kupingnya ora mumpan. Ayo, biar tahu kesambar bedeng. Ayo. Aduh, Blek Blek, pri kabarmu Blek? Wingi gara-gara kowe ngomongin cita-cita metu si Blek. Kowe ora pak kata-kata hari ini nggo gawe cita Blek. Kelut ora kowe. Aduh ya. Mbak Hera, Mbak Dil, lagu Sajadah Merah. Jare Pak diputar, tak enteni sih Mbak Dil. Mosyok lagu ngenes, glolo, iis dalia. Diputar dobel-dobel, aneh apa yang ngetong kowe. Sajadah Merah diputar closing, rapopo Mbak Dil, makasih. Ya, closing oh. Closing oh, lagu ini apa pula sih Mbak Mira. Mbak Mira, Mbak Hera. Salah-salah manggil ya. Kaku-kaku ya. Kakang Prabu Gandulor, absen bukan sih yo. Karo ngenteni lagune Rita Sugiyarti sing musim panas kebakaran, musim hujan kebanjiran. Ah, cinta siapa? Cinta bojone to enggak? Hehe, ha ha. Ah, kowe ngenteni lagu kuwi sing musim panas kebakaran lagumu. Awas ro kowe sapa Kakang Prabu. Ono ono. Musim panas kebakaran, musim hujan kebanjiran. Cinta siapa? Cinta bojone tangga. He he ha. Awas ro Kakang Prabu pancen kowe. Jare Mbak Hera. Api teman yo, insya Allah campur lagi A34 berarti adzan di sana. Adzan asar ya, adzan asar yo. Saatnya.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas

0: waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
2: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Taring asma sinten?
4: Bang Edo.
3: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
4: Saking Lasem.
3: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
4: 43.
3: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon, Ji, Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
4: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
3: Ini berapa tahun menikah sih?
4: Hampir 2 tahun ya.
3: 2 tahun. Nah, ini kok sing diraos nih napa jantung?
4: Iya, sesak. Napas sesak.
3: Kane sesak
4: iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
3: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
4: 3 kali.
3: 3 kali pagi, siang, malam. J, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
4: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
3: J. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
4: alhamdulillah.
3: Ada obat dokter enggak yang diminum?
4: Enggak ada, enggak ada.
3: Hanya Vitosa Madupahit.
4: Hanya Vitosa saja.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Amin, amin, amin.
3: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
4: Oh iya gitu.
3: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya bilang?
4: Iya, itu oh, betul sekali.
3: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
4: Alhamdulillah ada.
3: Hubungan suami istri semakin
4: ya greng. Ya,
3: alhamdulillah. Matur nuwun.
4: Matur
3: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
4: Iya.
3: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
4: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
3: Amin. Matur nuwun.
4: Sami-sami.
2: Menikah kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit, khasiate Sunda Langit. Sampriit.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali. Sudah
1: boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang, dangdut, rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga dan relawan menggelar aksi penolakan rencana proyek geotermal Gunung Ungaran dengan berkonvoi dari Cangkiran menuju Medini, Kabupaten Kendal. Massa mengarak Gunungan Sayur dan memasang sekitar 200 spanduk penolakan sebagai simbol kekhawatiran terhadap dampak proyek. Koordinator Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Korwil Kendal, Sri Joko Triyono, bilang warga menggantungkan hidup pada pertanian di lereng Gunung Ungaran. Menurutnya, pengeboran panas bumi dikhawatirkan mengganggu sumber air dan produktivitas lahan pertanian. Aksi di Medini diisi dengan doa bersama, tumpengan, dan orasi budaya sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana proyek geotermal. Pemerintah Kabupaten Semarang mulai mengevaluasi kerjasama PDAM Tirta Bumi Serasi dengan PT Sarana Tirta Ungaran atau STU. Evaluasi terutama menyasar kenaikan harga air baku yang disebut terakumulasi hampir 10% dalam satu tahun. Bupati Semarang Esti Nugraha mengatakan jika pola kenaikan terus berlanjut, harga air bisa naik sekitar 30% dalam 3 tahun dan berpotensi menekan laba PDAM. Pemkab akan mengkaji kerjasama tersebut bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama PDAM untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Kerjasama PDAM dan PT STU sendiri masih berlangsung hingga tahun 2031.
2: Kalau aset pemerintah daerah yang dikelola oleh PDAM yang ada kerjasama dengan PT STU, ini kan sudah masuk di perjanjian lama. Cuman kami akan baru mengkaji bersama Dewas PDAM dan juga dengan Pakdir PDAM terkait dengan beberapa hal di dalamnya, terutama kenaikan harga yang cukup tinggi yang terakumulasi satu tahun itu naiknya hampir 10%. Kita membeli air STU, kemudian yang terakumulasi 3 tahun sekali diberikan sekali di tahun ketiga itu lebih sekitar 30%. Itu yang perlu kita evaluasi. Karena apa? Kalau ini akan seperti ini terus, otomatis PDAM yang saat ini sudah lumayan bagus nanti juga akan semakin tergerus untuk labanya. Bisa-bisa juga bisa minus. Ini yang harus kita hati-hati.
1: Sebagai alternatif, pemerintah Kabupaten Semarang mendorong pengembangan sumber air dari sumur dan sumber lain agar PDAM tidak terlalu bergantung pada pasokan PT STU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Jumpa maning. Iya, cari Al-Hadi ya, sampai apa? Jumpa maning bareng sama Bita. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, ihir glubrak. Ya, sampai jam 5 sore seperti biasa Bita akan jadi teman setia Anda di Digoda Sore dengan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip sync, bukan koplo begitu ya. Dan yang pasti yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi duit, apalagi bagi-bagi makanan. Urusan emplok-emploknya terus ya. Oke, yang pasti sore hari ini temanya adalah tentang apa ya, tentang nama barang atau nama benda yang ada di dalam rumah boleh, yang pokoknya tentang nama ada nama barang atau nama benda, apapun itu ya, itu di dalam lagu tersebut. Mungkin di syair, mungkin di judul lagu ya. Begitu ya, oke deh. Silakan berpusing-pusing lihat cari lagu. Yes, mengawali kebersamaan kita menyulam kain. Kan nama barang itu ya, yang rapuh. Didi Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika. Dengan Juliet Citra untuk Anda.

0: Malam Gen yang Rapuh, Yulia Citra sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk sore hari ini ya, edisi hari siar Selasa 13 Oktober 2026. Yes, sampai jam 5 sore nanti banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan, tapi informasinya juga harus dari Anda juga gitu ya. Jadi bagi-bagi informasi itu yang paling penting. Informasinya boleh tentang apa aja kawan, boleh informasi seputar peristiwa atau mungkin rencana kegiatan, mau ngadain kegiatan apa gitu ya, mau dibagikan ke kawan Rasika, barangkali kawan Rasika mau ngikut. Ya boleh banget gitu ya, dibagikan ke sini ke 0856-4773-1111. Waduh, thank you banget yang sudah bergabung sama dengan saya, Widi Kembruduk bosku. Ya, bagi-bagi apa ya, bagi-bagi cemilan, bagi-bagi cemilan. Bagi-bagi salamnya jangan ketahuan ya, ini saya tak buka yang voice note dulu karena ini penelpon yang masuk pertama adalah voice note gitu ya. Pokoknya sekarang harus seadil-adilnya. Nek sing dhisik dhewe voice note ya berarti sing sesi pertamanya voice note. Nek sing dhewe chat WA berarti ya sing sesi pertamanya chat WA dulu gitu ya. Oke, sepakat? Iya, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Digoda,
1: digoyang dangdut bersama Rasika. Digoyang dangdut bersama Mbak Beda.
0: Asik.
1: Iya.
0: Klubra.
1: Saya Bang Kelor, Mbak Beda.
0: Bang siapa? Salam, oh, Bang Kelor. Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Beda dan kawan-kawan Rasika semua.
0: Oke, okay, Bang Kelor, salam kenal balik.
1: Salam persahabatan. Semoga kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, amin.
1: Untuk Mbak Bitanya, semoga sehat selalu, jembar rezekine.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Dikurangi berat badan.
0: Amin, ya Allah, amin. Aduh lah, ojo kakean ngemil.
1: Sekali lagi salam kenal buat kawan-kawan Rasika semua.
0: Oke. Okay.
1: Salam kompak selalu dari Bang Kelor.
0: Oke.
2: Inyong request terhalang dinding kaca.
0: Oh iya.
2: Sama sih kayak
0: lah. Oke.
2: Sini jelas itu lagu Gunung Liwat ya.
0: Iya. Dinding kaca adanya yang orkesa nih.
2: Terhalang dinding.
0: Oh, judulnya terhalang dinding kaca gitu, Bu.
2: Ya wes salam.
0: Ada terhalangnya.
2: Semua kabeh sing
0: ngriok. Oh iya, oke siap, Lewaldi ya.
2: Sing lagi mengeringokan. Kita.
0: Oke, siap, terima kasih Mas Win. Belik. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat walafiat, ya, cepet suki Mbak Bi.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Mas Yeyen ning Pesanggrahan ge, Mbak Bi. Salam-salam kumae pake bojoku karo anakku, Bunda Kavi, Mbak Aulia, Mbak Nah, Pak Urba, Pak Rohmat, Mas Al, karo jaluk lagune Mbak Bit.
0: Apa lagune?
3: Oh, mau temane Mbak Bit? Benda Mbak Bit,
0: benda, ya,
3: aku bareng jaluk piring sendok garpu Mbak Bit, Imam S. Arifin, ayo barake.
0: Komplit kuwi barang kabeh kuwi.
3: Komplit kena nggo makem. Matur nuwun Mbak Bit.
0: Oke.
3: Salam.
0: Angga, terima kasih Mas Yeyen.
4: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
4: Kawasan Kedungune Langka Badir Maning.
0: Oke, Mama Rifan.
4: Request gantungan baju cacahan
0: Dika.
4: Oke,
0: siap.
4: Salame nggo Pak Jamal, Pak Urbe, Mama Nelly, Bang Toyib, Santos, Samuel. Papa Zaka, mm-mm, Papa Radit, mm-mm, Mak Rembun, mm-mm, Mbak Na, mm-mm, Roro, Mbak Sia, Al Hadi, mm-hmm, Aziza, Mas, okay, Al,
0: siap,
4: Mbak Andin, Mbak Aulia, mm-hmm, Mas Huda, dan kawan-kawan KB, okay, Mbak Vita, ben sehat terus.
0: Amin, ya Allah, semangat, amin, klubrek, amin, klubrek. Terima kasih Mama Rifan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang
0: teko
5: mana ki, Mbak?
0: Oh, Pita. Monggo. Mas Jamal.
5: Salam kenal lo, wong anyar Jamal.
0: Wong anyar terus.
5: Iya, iya, ihir globrak.
0: Asik, ihir.
5: Pak salam-salame yo. Saya wis do kenal kabeh kae ra. Salam-salame. Saya urung kenal yo padha ae yo disalami Mbak Pita yo.
0: Iya.
5: Lagune Lonceng Tengah Malam Mbak Pita.
0: Oke, okay, siap.
5: Dikasih, Bo.
0: Iya, betul.
5: Lonceng Tengah Malam, Mbak Pita.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
5: Iya, iya, ihir glubrak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Jamal. Salam Dewi, jawab Dewi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
6: Ini
0: Mas
6: biasa,
0: Urba.
6: Ini biasa, Urba yang jadi proto Karangasem Kedung ini setia hadir untuk menemani Mbak Pita.
0: Siap.
6: Request lagu Mencari Jarum Dalam Lautan.
0: Asik.
6: Lagu ini tak spesialkan buat kayak saya nang si Jambi, Mbak Ani, suku Jaya Manis.
0: Ihir.
6: Salamnya pertama nggawe Al Hadi, sing sangat senior, juga Mas Ikin Panjaitan, juga Pak Jamal,
0: sangat senior bareng.
6: Mbak Sri Walker, Mama Rifan, Mbak Aziza, juga Mak Arumi yang ada di Pabean Pekalongan, juga buat Mbak Nah yang ada di Wopi, juga Bang Toyib, juga Mama Giyu, juga Mbak Aulia, juga Mas Yeyen, dan semuanya.
0: Asik.
6: Spesialnya juga we Adi Wedon sing nang Rembun.
0: Asik.
6: Menojo kerep kepo yuki Mama Sulfi.
0: Oh iya. Yeah.
6: Salam khususnya buat yang tercinta tersayang Mama
0: Nili
6: yang selalu mendampingku.
0: Asik.
6: Makasih ya Mbak Pita.
0: Oke, sami-sami. Amin, amin, amin, amin,
6: amin. Iya, glubrak.
0: Glubrak.
6: Nambah salam buat Mbak Siah yang ada di Karangdowo dan Mas Komik.
0: Okay,
6: kalau nggak disalami nanti marah Mbak Pita.
0: Oh begitu.
6: Mbak Sia.
0: Oke, siap ya. Masih banyak yang belum kebuka. Kemerubut, kemerubut biasa. Keon emeh pocoan, pocoannya jerong di nomane po'o. Ya wes munculin dulu deh lagunya Leo Waldi, Terhalang Dinding Kaca. Tadi diminta sama Mas Win, belik, belik, belik.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Kok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya Mbak Siti.
3: Mbak Siti ne loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor, Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: FM.

Sama ya. Aternoon, Pak Supai masih di Pemalang katanya. Oke. Sore Mbak Bitang, kok sore ape ados jam piro? Dirin disragi hadir. Lah kok takon barang kok sore patus jam piro? Aku wis ados ya. Wis ayu kok kiye kok. Ora ngendel delok ning TikTok. Bagi salamnya buat Dede Andra di KPS Dewahut, Pandu, Pak Supai, alhamdulillah. Oh, Arul Dumadan, lagunya Evita Mala, ya nggak janji, coba nanti ya. Terima kasih Dirin. Yoni Fashion di Kemplong absen. Salamnya buat Aulia, Mbak Nat, Tato Putri, Yana, Mas Sekar, ya dan semuanya aja. Lagunya Nyusul apa Nyul? Mbak Mita, penyiar yang baik hati, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Mama Nili absen nih Mbak Bit, iya. Request lagunya Payung Hitam ya Mbak, terserah yang punya siapa aja. Oke, nitip salamnya buat Ibu Hajah Arumi, Mama Rembun, Mbak Ani, Mbak Sri Walker, Putriana, Mama Rifan, Mbak Nah, Mami Gio, Pak Jamal, Al-Hadi, Mazikin Panjaitan, Pak Radit, dan semuanya aja. Spesialnya tetap dong buat Mas Urbaku. Makasih Mbak Bita, ayo tetap semangat. Oh siap, terima kasih Mama Nelly. Kalau Bita mah selalu semangat terus ya. Terus lagi Mbak Bita sehat-sehat selalu ya. Umi Nurul di Uljani. Ya, salamnya nggo Mbak Sia, Mbak Na, Seruling Asmara, Mbak Bit. Oke, dicari dulu nanti ya, Bun. Terima kasih Umi Nurul. Terus lagi Ujang iki di Wopi Mbak Bit absen ae. Seruling Asmara, Mbak. Oh, Intan Aliyo, Mbak. Iya, coba nanti tak cari dulu ya. Terima kasih Ujang. Kemudian selamat sore Mbak Bita, ring suarane renyah. Zainuddin ning Babatan Mulyorejo Tirto melu gabung ning Digoda. Nitip salam ya Mbak buat fans Radio Rasika semuanya aja. Lagunya ngomongin tentang barang ya Mbak. Celurit Cita Emegi. Celurit Cita Emegi emang ada ya? Coba nanti tak cari dulu ya. Terima kasih Mbak Bita. Glubrek kedebuk glundung. Mas Zainuddin bisa aja. Hatur nuhun. Dewahut Sigalong Wetandoro hadir sore Mbak Bit. Info cuaca ngon Dewahut masih panas sore sedang. Lengkapnya. Lagunya biasa melu Mbak Bita Waimen gampang. Oke. Salamnya nggo kawan Rasika semuanya saja tanpa terkecuali. Spesialnya nggo sing tugas wae Mbak Bita, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Amin. Terima kasih Dewahut. Mama Sekar hadir Mbak Bit ya. Absen aja dan lagune Gelas Retak Mansur masuk pora Mbak Bit. Yo masuk kan gelas nama barang juga. Koyone salame koyone masuk pora Mbak Bit. Iya masuk. Salam buat semua dulu Rasika KB matur nuwun Mbak Bita salam ihir klubriak. Bisa. Terima kasih. Mama Sekar ya. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Wasik ihir. Biasanya Papa Radim soalnya yang nyanyi. Lah ini karena dia pakainya chat berarti aku yang nyanyi. Abaikan suara falus ya Pak. Oke Papa Radim terima kasih. Lagunya ditunggu nanti ya. Sepiring berdua. Oke. Kemudian lo kok jebule jauki ya. Mau kemana mis? Lagunya gak usah ngeputer sih Tirto. Ya mis ini dulu. Ini tadi yang minta siapa tadi. Kok Digoda cu yang muncul. Maaf salah sambung. Nah ini dia gantungan baju tadi yang minta siapa ya. Oh Mama Rifan. Iya monggo langsung digoyang sekarang saja.

0: Klasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Halo, assalamualaikum Mbak Bi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ketemu mana ki? Karo Mat Ngalim alias Pak Dewili.
1: Oh, Pak Dewili.
0: Maaf ya Mbak Bi, yo nembe bisa melu acara Mbak Bi. Tapi ngene aku. Aku anu Mbak Bi neng GBK terus delok kuwi Indonesia selama main piala.
1: Oh.
0: Piala AFF apa-apa iku. Lah iku nembe bali ki Mbak Bi.
1: Lagi
0: cerita lucu sithik Mbak Bi to.
1: Boleh.
0: Ceritane kuwi aku kan tahu Pak Areng Rato no pas lampu merah nggon penerangan iki Mbak Bi. Do mandek apa Mbak Bi? Lah aku ikut mandek ra. Lah pas do ngewis lampu ijo kok do jalan kabi aku no jalan Mbak Bi to. Aku iseng takok karo wong sing nang ngarepku itu bojongan wong. Mbak, nemante kok Mbak? Ono apa, Pak? Lah, mau sama dong tadi lampu hijau, Mbak. Iya. Lah kok dong wis lampu hijau kok samanmu tinggal. Badang bang iki.
1: Ya rambutmu aku guyu.
0: Lampu hijau di jak. Malah ditinggal, Mbak. Pas kuwi sing nang mburi ngomongke Mbak Fit. Oh, lah wong Maria nyaran-nyaran kuwi. Aku isine kok, Mbak. Iseng malah nyedi kok kuwi ne. Lah iki njaluk lagune Mbak yo, lagune Dek Roir Gitar Tua.
1: Oke.
0: Wis kok Mbak Pit to, matur Mbak Pit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewili.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Pita, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Hadir lagi Bro Santos,
1: Bro Santos
2: di kawasan Ulu Jami, Samong.
1: Oke.
2: Mau salam-salam.
1: Boleh.
2: Buat Mama Sekar. Mas Joy, Ila Arfa, Lena, Kang Wirat.
1: Oke. Okay.
2: Bro Al. Kang Firin. Mas Pandu. Danis.
1: Oke. Okay.
2: Sing isik TPK.
1: Oh iya, cek TPK.
2: Mau minta lagu Mbak Pita.
1: Lagune apa?
2: Dua Kursi.
1: Dua Kursi.
2: Salam.
1: Oke.
2: Okay. Hangat. Buat Mbak Pita. Lu priye, lu priye.
1: Oke. Iya, yang belum kebuka voice note-nya juga chat WA-nya yang belum dibaca nanti ya habis kabar Jawa habis pon live ya, karena sesaat lagi kita akan dengerin kabar Jawa Tengah. Tapi jangan lupa setelah kabar Jawa Tengah nanti saya buka sesi pon live di 0856477311 untuk 3 orang penelpon saja.
3: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan perundungan siswa SMP Negeri 1 Blora berakhir damai. Polisi menghentikan penyelidikan setelah keluarga korban mencabut laporan, menyusul kesepakatan bersama dengan pihak terlapor dan sekolah. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengatakan kesepakatan tersebut dicapai melalui proses mediasi. Sebelumnya polisi menindaklanjuti dugaan perundungan melalui laporan informasi. Setelah keluarga membuat laporan resmi, penanganan berlanjut ke tahap penyelidikan. Namun karena laporan telah dicabut dan para pihak menyepakati perdamaian, polisi kemudian menghentikan penyelidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen mewujudkan sekolah aman dan bebas perundungan atau zero bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memerintahkan Dinas Pendidikan menyurati seluruh kepala sekolah agar memperketat edukasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kepala Disdik Jawa Tengah Sadimin mengatakan pencegahan kini diperkuat melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ihir, glubrak ya. Sampai jam 5 sore saja. Dan sekarang saatnya saya buka sesi phone live untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatah teleponnya 1 menit bae ya. Paling suwi kuwi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
1: Selamat sore.
2: Iya. Menjelang malam.
1: Ijo suwi malamnya wong jek padang jinggrang kok.
2: Iya. Jadi palang Mbak Fit.
1: Iya, wis palang opo.
2: Sehat Mbak Fit.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Lah karo ngemil opo Mbak Fit?
1: Aku ki karo ngemil koko lah. Kongko lah, asik sekali. Oh, mau bo, iya. Wah ngancani bo, ngancani ngemil di sini. Ojo bener, mau ndak gelis mbak.
2: Iya, aku ndak rauman
1: mangnya. Saiki siapa sih? Oh, aku kok belum menitik suaranya.
2: Dikin.
1: Oh iya, Mas Dikin. Lo kok dengerin malah pon live.
2: Nah, kalau-kalau amek tahu Mbak
1: Pi. Oh iya bener. Lagunya apa?
2: Happy terus, Mbak.
1: Lagunya apa Mas Dikin?
2: Lagunya apa sih Mbak Pi?
1: Lagunya tentang itu, tentang apa namanya, barang.
2: Barang. Nah kan era punya barang.
1: Ayo mal, nama barang. Apa?
2: Kita semua tuh Mbak Pi toh.
1: Arita belum.
2: Cincin apa? Permata biru ini Mbak Pi.
1: Oh ya. Cincin ya, permata yang biru.
2: Cincin yang okay, bareng Mbak Bito.
1: Iya boleh.
2: Iya. Apa mana yang cincin emas loh.
1: Salame.
2: Iya. Salame yang ini loh. Dikotok naro Ayu Marsandia. Bang Pirin. Bang Toyi. Mbak Nah. Kang Jaya. Terusan Kuira Mbak Aulia. Terusan sing nang Pemalang kabeh Mbak Bito.
1: Oke.
2: Iya. Terusan kaya Mas Alra.
1: Siap. Lu
2: bari kita ya lu bayi Al so melepih Mbak Bito.
1: Sapa Al Hadi Bok?
2: Di kabeh itu Mbak Bito.
1: Oke.
2: Dikatakan amaneh. Hahaha.
1: Double lah.
2: Ya okay. Orang yang paling tapi hawinya.
1: Ya wes, penting rano sing lewat.
2: Oke,
1: sami-sami. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Glubra, glubra iki lemes temen. Ya wes, terima kasih Mas Dirin. Ini kayaknya enggak pakai nomor itu ya. Enggak pakai nomor apa chat WA po. Terus lagi itu sing tuang-tuing dek. Ah. Begitulah guys. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Mas Bay. Saya ini pinteran ngono lo ya. Saya ini pinteran ngono. Isa melebunan terus ngono. Wis sinau karo Al Hadi po.
3: Tinggu besar yang narik.
1: Oke, sehat ya Mas Bay.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, lagunya apa nih Mas Bay?
3: Kudu ana bareng ya?
1: Iya, kudu ada nama barangnya.
3: Imam F. Diripin.
1: Apa judulnya? Sing apa?
3: Sendok dan garpu.
1: Oh, lama wis metu po. Oh.
3: Ya po.
1: Ah.
3: Aduh.
1: Air ah.
3: Ya yo, telur mah.
1: Apa?
3: Ancor pesena telur.
1: Ancor pesena telur ya, telur juga nama barang boleh. Yo
3: kan lo. Tapi ganti aja telur po.
1: Apa?
3: Duk.
1: Oke.
3: Iki sampean untuk salam Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam Dek sapa?
3: Dek ponane Inyong.
1: Oh iya, waalaikumsalam.
3: Arane Mansurudin.
1: Mansurudin. Ya, terima kasih Mansurudin.
3: Dari mana ngroke kae. Kaki guru temenan apa guru-gurunan aku. Aku matem-matem kae guru enten nasi goreng.
1: Enten nasi goreng.
3: Iya.
1: Orang biaya nih yo.
3: Jadi guru kena rangan, undang si guru rangan tu. Rambutan kena esok esok.
1: Mas Ben, biarkan saja. Kalau ngomong
3: orang bicara, Bu.
1: Iya, biarkan saja orang bicara.
3: Salam video. Oke,
1: ya salamnya boleh buat.
3: Iya, gua pasien ge sing sungguh ampere ge biasane merene.
1: Heeh.
3: Nembe sapa, Mbak Pina?
1: Nembe Mas Dikin.
3: Oh, wong ndi?
1: Lambo wong ndi ki Mas Dikin bulak pelem, Pak.
3: Oh, iya. Salam yo. Salam kenal, Bang.
1: Iya. Oke, terus.
3: Kanggo kaera, sapa? Tonggone nyong.
1: Heeh.
3: Kang Beri yo.
1: Heeh.
3: Yang masalah aku present.
1: Oke. Okay. Cukur. Oh, wis cukur ya.
3: Wong tokone silat nang kono nang warung Wakuro.
1: Oh, ala ngerti ya. Apa jare dibayari sampean juga cok ini?
3: Ora ta. Ngono bos besar kok.
1: Dikena. Oke. Terus.
3: Monggo wong Pemalang aja ya.
1: Heeh.
3: Ngalongan batang wis KBP.
1: Ya wis KBP ya bener cari aman.
3: Heeh. Oke. Okay. Cikgu besar
1: loh. Siap.
3: Kilo pengin cikgu temenan.
1: Cikgu temenan wong awake napa gedhi kok. Cikgu besar temenan wong awake napa gedhi.
3: Wong kan bisa kok preti iki sapa?
1: Abaikan abaikan lebar. Yang penting tetap proses ngemil berlanjut. Iya.
3: Oh iya nggo iki nggo Kang Jamal. Heeh. Mantan pacare Mama Repan.
1: Siap. Oke deh. Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya. Klumprek.
1: Klumprek. Terima kasih, Mas Bay. Ya. Satu lagi yuk. Siapa nih? Aduh. Ya. Di sini. Coba ya. Aduh, ki. Ditarik angle po. Mas Blafu borongku ya. Assalamualaikum. Wesak tarik padahal lo. Oke, wesak tarik tapi kok tidak bisa bersuara. Ah, kae kedisian liane maneh wes apa bener sik sing mau kok yo. Coba ndi mau. Ki wes ditarik tapi jek tetep muni terus ki sapa sih? Angel ba ora wes ben. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Tiga.
1: Ola.
4: Waalaikumsalam.
1: Lah wis tak tarik wet mau si Bang Tayib.
4: Lah mbok ta mbok metu tulisane.
1: Apa iya sih? Iki berarti HP-ne sing lenjeh ke yo.
4: Tempine udah fix.
1: Ah, sehat ya Bang Tayib.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, sehat. Sehat.
4: Akan.
1: Iki nek duit sing penting.
4: Oh ya tetep.
1: Lagune apa ki?
4: Kegiatane bendino.
1: Iya. Lagune apa ki?
4: Lagune nyamil Mama Sekarpa ya.
1: Apa kuwi?
4: Bopes lemon.
1: Hmm?
4: Gelas retak kok emang.
1: Oh, gelas retak. Oke, siap.
4: Salam pengen ngerti aku menuju sikin. Ini sikin ngerti aku mau.
1: Iya, kecantol saya mau.
4: Orang mau cepet sama lo mbak.
1: Iya, sikin itu.
4: Lah cuman ngomong kok seragi.
1: Eh?
4: Cuman ngomongnya seragi.
1: Lah ya omanya ngendi sih sikin?
4: Sikin sili.
1: Oh sikin sili ya? Oh. Ngomongnya
4: toto karo ayu.
1: Duduk bula pelem duduk.
4: Bula pelem ke dirin.
1: Oh. Lah yang mau gue sapa? Ki mau sikin.
4: Ah, mau sikin.
1: Suarane
4: sikin suarane.
1: Oh, sikin sing sikin ki ngendi sikin?
4: Sikin sing tukang koper iki lho, sikin rejo.
1: Maksudnya sikin ki berarti di strike apa sili.
4: Tambah ditotok ya ayo
1: martande. Oh. Oke, siap.
4: Salamun melu Urba, melu Santos, melu Mama Revan.
1: Oke oke.
4: Setuun.
1: Ya.
4: Oke siap. Lalu,
1: amin. Kabar
4: aman. Al kangen kangen mana ini Mbak Vito?
1: Pak pecel yuk bro naya.
4: Kesa po?
1: Ya ngesok ngesok di napa sih? Kaya ini yuk bro naya. Kaya ini yuk.
4: Ayo sudah minggu langsung.
1: Oke nih siap. Terima kasih Bang Toib.
4: Terima kasih Mbak Vito.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubrak. Oke, terima kasih Bang Toyib. Terima kasih Mas Bay. Terima kasih Mas Zikin. Iya. yang sudah masuk di sesi Pon Live ya di 0856-4773. Lagunya Cincin Permata yang Biru. Kemudian ada Ancor Pesona Telur. Terus ada Gelas Retaknya Mensyur. Langsung saja. Yang mau nyusul masih ditunggu di 0856-4773-1111. Tapi untuk lagu kayaknya gak janji ya. Soalnya full sudah nih lagu udah orderan semuanya. Oke, lanjut lagi yuk. Di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: Mbak Idewe, lah rewangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

mengenal Mbak Bita dari Harry dari Bandar. Oke, terima kasih Mas Harry. Salam kenalnya dibalikin lagi ya. Yes, Mbak Bita, aku Saipudin di Terban Warung Asem, pendatang baru. Pek Melu gabung di Godara Sika di Goyang Mbak Bita, boleh ya? Mat kenal aja, minta lagunya Mbak Cincin Putih Caca Handika. Salame gawe kawan Rasika dari A sampai dengan Z. Mbak Bita glubriak-wek. WKWKWK maksudnya gitu. Oke, terima kasih Mas Saipudin di Terban. Ya, salam kenal kembali. Terus tadi, oh Bro Santos mau ikut pon live. Mas B tadi udah ya, Bruno juga mau ikut pon live. Mbak Ella di Digayu juga mau ikut pon live tapi gak berhasil. Ya wes gak apa-apa, besok lagi ya. Oke, kemudian Al-Hadi, sebotol minuman Mbak Bit nggo pungkasan. Salame buat Mas Urba, Maneli, Mas Berry, Mas Rivan, Yoni Fashion, Erwin dan kawan-kawan. Wis mlebu ora keangkat, malah kerijek. Wah, keliru ngangkate pok Mbak Bit. Ora perasa aku mau wong ngangkatnya karoan. Ngerijek kan beda arah. Tadi rumah saya wes tak tarik. Berarti dirimu tadi ya. Terus nek wes ke sing ketarik ngon Bang Toyib ngono.

0: Pak Jamal, Mama Rifan, Mas Toto, Mbak Yu Marsyanda, Mas Wirat, Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Bunda Kapi, Mama Ayla, Mama Gio, Mama Sekar, dan buat semuanya saja yang sedang monitor digoda,
1: digoyang dangdut Mbak Bita.
0: Iya. Ir, lupa. Alhamdulillah. Iya. Setelah kemarin 2 minggu yang lalu aku merasakan sakit.
1: Iya,
0: sekarang
1: tapi
0: sudah segar.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti biasa gitu.
1: Suaramu Bita, juga ya. Udah seger banget.
0: Dan semoga kawan Rastika juga dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Buat Mbak Bita tetap semangat, sehat
1: siap,
0: selalu.
1: Siap.
0: Dan jangan lupa banyak ngemil biar OTW langsung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Siapa kenceng banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek kon ngemil siapa kencengnya rak karuan.
2: Halo, selamat sore Mbak Bita.
1: Sore Mbak Nana.
2: Itu minta lagunya Payung Hitam dari Iis Dahlia.
1: Oke.
2: Salam dalamnya buat
1: ini juga udah disiapkan kebetulan tadi dia minta.
2: Mas Bae, Mas Yayan, Mas Santos, Mas Rukmat, Mas Kirin, Mas Al, Papa Radip, Papa Urga, Pak Kajet, Bang Toyib, Di Wahuti, Tula, Muji Bintang, Unikosen, Mbak Yuli, Mbak Ejizia, Mbak Zulfia, Mbak Sia Komiks, Mama Sekat, Mama Levan, dan Pak Jamal. Salam Glubrak, Glubrak, Glubrak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rohmat.
3: Salam-salam baik Mbak. Kanggo Mas Bae, terus kanggo Papa Radi, kanggo Mbak Na, kanggo Mbak Aulia, Putri Hana, Mama Sekar, terus Mas Yeyen karo Bu Yeyennya, terus Pak Ajat, Mas Erwin, terus Mas Dirin, Mas Al dan Mbak Andinya, terus buat Al Hadi dan kawan-kawan semuanya.
1: Oke, siap.
3: Wis, lagunya neng bisa nyanda yo. Selimut Biru Mega Mustika Mbak.
1: Jelas lah nyanda.
3: Buat Mbak Pita, terima kasih.
1: Oke,
3: jangan lupa saling memin.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Lubrak.
1: Terima kasih Kang Rohmat. Mas Urba katanya buat Al Hadi jangan protes Al kalau-kalau enggak masuk. Ir. Oke Mas Urba, terima kasih. Enggak apa kalau-kalau enggak masuk ya, biasanya pada lebih sonan Al Hadi ya. Berarti mungkin aku yang benar tadi salah reject apa gimana. Enggak ya, tapi rumah saku ya wes benar kok. Agus di Sragi, selamat sore Mbak Bita. Bunda Rita istrinya Zaki Zimah. Wes, cakep. Bunda Bita orangnya emang ramah. Eh, tembangnya Bun Keranda Cinta Nur Halima, makasih. Ya, tapi sorry kayaknya lagunya enggak bisa dimunculkan deh. Iki lo lagune kok wis entek, wis orderan KBP mbok iso diputer KBP mbora iki. So, ini muncul yang ini dulu deh, Seruling. Asmara, tadi ada beberapa yang minta lagu ini, enggak cuma satu sih. Pokoknya mudah-mudahan aja masih sabar menunggu. Monggo. Oh,

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Kejam. Oke, Payung Hitam sudah mengajak saya untuk segera pulang kawan. Dan waktu saya sudah habis bersama dengan Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika sampai di jam 5 sore ini. Tinggal beberapa menit ke depan lagi dan Bita harus pamit. Ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Sepiring Berduanya Ida Layla, kemudian ada Sepotol Minuman Titik Nur ya. Nanti sedikit-sedikit pooh. Ya wes, Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang kini berhasil dikendalikan. Api utama telah padam dan lokasi hanya menyisakan kepulan asap tipis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemadaman dilakukan dengan memindahkan gundukan sampah panas menggunakan alat berat, kemudian disebar dan disiram air. Karena penanganan darat dinilai efektif, pemerintah Kota Semarang belum perlu mengerahkan helikopter waterbombing atau rekayasa cuaca. Sementara petugas yang mengalami gejala ISPA diminta beristirahat dan segera mendapat penanganan medis. Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan penataan ulang TPA Jati Barang pada tahun 2027 dengan melibatkan konsultan ahli dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7 SPPG di Kabupaten Pati dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian tersebut tertuang dalam surat BGN tertanggal 4 Oktober lalu. 7 SPPG tersebar di Celuak, Gabus, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pucak Wangi, dan Tabak Romo. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membenarkan adanya keputusan itu. Menurutnya, penghentian dilakukan untuk memitigasi resiko terhadap operasional SPPG, termasuk adanya kejadian luar biasa. Chandra menegaskan keputusan itu merupakan kewenangan langsung BGN, bukan rekomendasi pemerintah daerah. Pemkab Pati mengingatkan pengelola SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan karena menyangkut pemenuhan gizi anak.
0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: untuk Berkelana Kota. Sudah jam 5 sore ya. Dan Kak Orasika bisa terus memberikan infonya bagaimana untuk kondisi Jalan Pemuda. Jalan Pemuda, Tugu Muda ini bagaimana kondisinya? Kak Orasika bisa memberikan update-nya ya untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Pemuda karena infonya ini Jalan Pemuda akan ditutup jam 5 sore. Sekarang jam 5 lewat 7 menit. Dan untuk saat sekarang yang di Jalan Pemuda juga masih ada kepadatan mulai dari masih sama mulai dari sekitaran SMA 3 ya. Ada apa namanya gladi bersih untuk acara besok upacara pertempuran 5 hari di Semarang. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Asis Noverdi.
1: Selamat sore Mbak Greta dan Kak Orasika semuanya, menginfokan update lain ya Mbak Greta. Ini posisi saya sudah mau pulang dari kantor melewati Yuten KIW Mbak Gre, saat ini okay. Tidak ada antrian ya, pantauan lain yang mengarah ke Mangkang masih terpantau ramai lancar, sementara yang ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Buat Kawarasika semuanya, yuk ikut ramaikan Kopdar Kawarasika yang akan diselenggarakan di hari Minggu tanggal 1 November tahun 2026. Daftar rame-rame ya, boleh ajak keluarga, boleh ajak teman, boleh ajak pacarnya gitu ya Mbak Greta, tapi tetap harus registrasi gitu ya. Jangan lupa kawan Raska semuanya, ramekan yuk, Kopdar yuk, Kopdar yuk di kawan Raska ya. Nanti infonya tetap akan di-share sama Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi Pak Iwan Dans.
2: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
2: menginformasikan arus lalu lintas dan Semarang menuju Demak. Okay. Di sebelum Polres ada truk patah as. Jadi menimbulkan banyak ketersendatan, posisi sedikit melintang di kanan. Jadi untuk pengendara kalau dari Semarang ke Demak itu di depan Polres itu ambil jalur sebelah kiri. Sudah dapat tugas yang menjaga. Itu saja yang saya sampaikan Pak Gerita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Iwan Dans untuk infonya. Pak Andi.
3: Selamat sore kawan Dasika, selamat sore Mbak Greta. Untuk sosialisasi di Tugu Muda ya, untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ini di traffic light kayaknya sudah ada sosialisasi lewat pengeras suara. Ada penutupan, ada pengalian arus untuk disub dan kepolisian. Terima kasih karena sudah memberitahu kita. Jadi yang belum tahu jadi tahu. Gitu aja Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andi untuk update-nya. Pak Faisal Ramadhani sudah di mana?
4: Mbak Greta pukul 16:53, kasih sudah mau sampai rumah ya.
0: Oke.
4: Belok Padang Gawane rumah. Tadi lancar ya Mbak, nyambung mulai dari masuk Muktiarjo, keluar Jatinegara lancar. Kemudian di Pawiatan Luhur, sepanjang Pawiatan Luhur sampai dengan Kretek Besi juga lancar. Dewi Sartika naik ke Trangkil, UNES juga ramai lancar. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan, mau sampai rumah, mampir jemput dosen. Jam berapa lagi?
0: 17.11
4: langsung pulang,
0: nggak jadi ngampir. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk infonya. Pak Arianto.
5: Tanah Putih Mbak Gre. Bus Trans Jakarta, Bus Trans Semarang Mbak Gre. Mogok di Tanah Putih Mbak Gre. Untuk lalin yang turun rada ngantri bentar Mbak Gre. Nah, mungkin yang arah naik ini Mbak Gre, yang parah Mbak Gre.
0: Oke. Di sekitaran Tanah Putih ya, ada bus trans yang mogok ini.
6: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
6: selamat sore juga kawan Rasika. Mbak Gre menginfokan di tanjakan Tanah Putih Mbak Gre. ada bus Trans Semarang yang mogok untuk lalin tersendat nih Mbak Kri, yang arah ke atas siap. Yang turun masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, siap. Kalau saat ini sudah dua arahnya ya yang tersendat ya. Yang melintas di sekitaran Tanah Putih, Kawah Rasika, ini ada bus Trans yang mogok pas di tanjakan itu pas depan vihara. Untuk saat ini sudah tersendat di kedua arahnya ya, Kawah Rasika. Terima kasih Pak Arianto untuk infonya. Pak Saiful Anis.
7: 1659 Bakri. Ini saya baru pas dari Tambah Aji Mbak Kri, okay. Mau update lalin ke depan Mbak Kri, kayak mana lalinnya, mana terus
0: ya. Oke, ini sudah keluar dari Tambah Aji ya, dan untuk saat ini mau ke arah Kudus, kalau masuk tol nanti keluar Mukti Harjo lancar, tidak ada ketersendatan masuk tol Krapyak. Ya, masuk tuh sudah, saya sudah update Pak Saiful Anis, masuk tol Krapyak ya, masuk tol Krapyak keluar Mukti Harjo ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti sedikit aja melambat itu di TL Genuk, mulai dari sekitaran Polsek Genuk sampai TL Genuk saja, lepas itu lancar. Terus di depan Polres Demak itu ada truk yang mogok, truk patah as, posisi di lajur kanan, sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Antrenya itu mulai dari sekitaran sebelum SPBU Katon Sari. Sebelum SPBU Katon Sari, lepas Polres lancar. Kalau mau masuk tol Semarak lancar, tidak ada ketersendatan. Dan linknya ditunggu ya Pak Saiful Anis. Ibu Nini.
8: Mbak Gre, aku kok kata ikut ngambung Mbak Gre ya.
0: Nah, kenapa?
8: Ini driverku tuh barusan ngomong, wah lagunya ibu alama Rizky Febian. Lah kok intro netok terus langsung diganti iklan. Ini loh, ini loh, ini loh. Ih Mbak Gre, beneran orang niat banget sih.
0: Sabar.
8: Kira sayang deh aku ngasih lagu favoritku alama Rizky Febian. Tiba ekor intro netok. Ya Allah Mbak Gre. Hari ini luar biasa Anda.
0: Biarin, biar update terus ya kan. Kan menemani saya biar update terus gitu. Masa iya penyiarnya ditinggal tidur ya kan. Masa iya ditinggal merem katanya. Ya sudah biar saya bisa nyantai, bisa tidur, bisa scroll-scroll gitu. Oke, Pak Christian Raharjo.
9: Baik, saat ini sudah lepas dari kepadatan untuk di tikungan tajam Gajah Genang arah kota Semarang maupun sebaliknya, terjadi kepadatan sekitar 7 menit, masih aman, terjadi karena kepadatan gajah aja yang lewat.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Bo Artanto.
10: 17 lebih 5 menit saya masih antri di TL Tanjung Mbak Greta. Sudah 9 menit ini belum sampai ke lampu TL-nya Mbak Greta. Ya mungkin total sekitar 12 menitan ini nanti karena masih belum sampai lampu TL-nya. Turun.
0: Oke.
10: 15 menit Mbak Greta baru lolos TL baru Tanjung lolos. Ya. Oh. Saya istiqomah lewat jalur tidak goyang-goyang ke kiri soalnya Mbak Greta. Sama antriannya seperti kawan Christian Rajo di TL Tanjung karena banyak gajah.
0: Oke.
10: Bu Nini jadi ke Kudus enggak itu tadi Bu Nini sampai di mana?
0: Sudah jadi ke Kudus Pak tadi, tapi nggak tahu sekarang udah sampai di mana ini. Oke, ya di TL Tanjung tadi Pak Bo Artanto butuh waktu 15 menit ya, antreannya lumayan ini, tapi lepas itu lancar ya Pak Bo Artanto. Terima kasih Pak Bo Artanto untuk update-nya. Pak Handika Nova.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
11: Untuk truk yang ditanjakan seberang Polres itu masih ya Mbak, kemacetannya sampai ke depan Sipur ya. Terus tadi di depan Sipur ada mobil pribadi trouble juga kayaknya Mbak. Macet di tengah jalan. Barusan. Begitu untuk kawan Rasika yang mau ke arah Semarang mungkin bisa gunakan jalur lain. Karena macetnya lumayan juga, bisa lewat jalur bis atau lewat yang tembus di Tarubudaya. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Handika Nova untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Dwi Wijatmoko.
12: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Kri.
0: Iya.
12: Perjalanan sudah keluar dari Durian. Ini antri DTL ada Setiabudi. Untuk jalur saya ke depan seperti apa? Apakah Dr. Sutomo sudah ditutup yang dari pojokan Kaligarang itu? Atau saya masih bisa melewati jalan Sutomo terus belok ke Cokroaminoto? Rencana mau jemput. Tapi kalau memang sudah ditutup ya saya lewat Kaligarang, nanti lewat belok kanan Bendungan. Matur nuwun.
0: Oke.
12: Cuacanya mendung-mendung surup ya.
0: Oke, Pak Dwi Jatmoko. Kalau untuk saat ini belum ada info lagi ya, Pak Dwi Jatmoko. Tapi di Kaligarangnya ini antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari TL Karyadi itu sampai di Kaligarang. Jadi cukup panjang. Lepas itu lancar, tidak ada keterlambatan, Pak Dwi. Lanjut lagi dengan Pak Zuhri.
13: Mbak Krita,
0: iya.
13: Dari Nasmuko Pemuda ke arah Tugu Muda ya. Ya cukup padat ini setelah SMA 3 tadi, benar ya. Terus Bang Juni aksesnya kayak sedikit diluk dong loh Mbak. Jadi yang di depan Mandala Krida ini kan panggungnya, tapi yang ke arah lurus misalnya ke arah Sutomo, ke arah Padalaran lancar sih Mbak. Cuman ini yang di museum begitu Mbak Greta, ini mau ke arah barat deh. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk infonya. Lanjut lagi Pak Yogi.
14: Perjalanan sudah sampai Salatiga Mbak, terpantau ramai lancar lalu lintasnya. Untuk cuaca di Salatiga mendung Mbak, gelap ini, sepertinya mau turun hujan. Tapi dari kemarin juga mendung, tapi juga nggak hujan. Demikian Mbak Kri, info Lalin, semoga sehat, selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Yogi. Lanjut lagi dengan Pak Eka Agus Purwadi.
15: Pokoknya lakoni Mbak Kri, donasi Rp40.000.
0: No. Oke.
15: Okay. Lagu ini pun ini ora diputer.
0: Lagu ini pun ini
15: tuntas. Wes. Mbak Kri.
0: Lagu ini Bu Nini abis ini diputer Pak. Ini kan biar Bu Nini tetap update terus gitu. Ini kan salah satu apa ya, taktik saya. Pak Habib Purwanto menanyakan di Tanah Putih ini macet ada apa ya? Ada BRT mogok pas ditanjakan itu ya, Pak Habib, itu yang menyebabkan antrean. Pak Tri.
16: Terjadi kepadatan Mbak Grita di tanjakan Tanah Putih ini yang di pertigaan lampu merah Pasar Kambing itu ngunci. Jadi dari segala arah ngunci, ini akhirnya imbasnya sampai seperti ini Mbak Grita. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Tri. Nah, ini ada BRT mogok nih, nah.
16: Macetnya ya. Di tengah-tengah kayak gini pas tanjakan. Waduh. Sudah dapat tugas sih, cuman tetap membuat lumayan padat.
0: Oke, nah posisi BRT yang mogok itu posisi lajur kanan ya, Kawarasika. Ini sudah ada update juga dari Pak Tri. Terima kasih infonya. Pak Soleh.
17: Mbak Greta, saya tadi dari Semarang, sekarang pulang, sudah nyampe Jataran ya Mbak ini.
0: Oke.
17: Tapi nggak belok kiri, langsung bablas mau pulang. Tadi lancar ya Mbak, ada ketersendatan dikit aja di seputaran Gendut tadi, terus sampai ke Jateng Lena. Apa Mbak? Pak Bu Hartanto piye? Los. Waktu nih Mbak, ini nanti Glory putar balik langsung belok kiri pulang. Itu Mbak Kris, saya pulang dulu, nanti saya nunggu aba-aba, kalau memang ada aba-aba langsung cus Semarang lagi. Makasih Mbak Gri, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
18: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Indraprasta, Mbak Gri. Untuk perjalanan masih relatif terpantau ramai lancar. Sementara untuk jalan yang tadi menuju ke Bundaran Tugu Muda di Sugio Pranoto itu masih terpantau ada mengalir ke sana ya Mbak Greta. Apa mungkin belum ditutup ya? Tapi kendaraan masih ada yang lewat mau ke Tugu Muda Mbak Greta. Sementara ini yang di Jalan Indraprasta masih terpantau ramai lancar. Belum ada ketersendatan yang berarti imbas Jalan Tugu Muda yang katanya mau ditutup. Begitu Mbak Gre, yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Pier Tindian ya Mbak Greta. Lah ini ada sedikit antrian Mbak Greta, mungkin karena pengalihan arus lalin ya. Tapi saya lihat di TL Paragon ini yang mengarah ke Pemuda dari Pier Tindian masih diperbolehkan Mbak Greta. Yang mau mengarah ke Pemuda ataupun yang ke MH Tamrin juga masih terpantau sedikit merambat Mbak Gri. Harap sabar saja kawan-kawan saat melintas di Jalan Petinian yang menuju ke protokol Kota Semarang. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Dan ini sekitaran Jalan Pemuda masih krodit, Jalan Pandanaran juga masih krodit ya Kawarasika. Dan tadi diupdatekan oleh Pak Andi, petugas kepolisian di sub ini sudah ada di lokasi ya, sudah memakai itu yang toa apa sih namanya, pokoknya itu sudah selalu diingatkan untuk pengendara ya, jadi arusnya dialihkan gitu. Pak Miftah, ini perjalanan dari Pemuda ke arah Karyadi cukup padat, Pemuda belum ditutup. Oke, sampai dengan hari ini, sampai dengan jam 17.24 Jalan Pemuda belum ditutup ya Kawarasika. Dan simpul kepadatan di Tugu Muda itu di depan Museum Mandala Bakti. Gitu Kawarasika. Terima kasih Pak Miftah untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
6: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora ki Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: People change, circumstances change, but God always remains the same.
1: Rassica FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
7: Mbak Siti po?
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ne loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor, Mbak.
6: Waduh,

0: Bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad 17 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu tanggal 20 Oktober 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp 1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan.
5: Karena di situ ada putar balik yang akan menuju ke Beringin. Begitu Mbak Gita, terima kasih.
6: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya.

0: Oke, oh, ada yang nyanyi ternyata. Ada yang suka. Nah, ini sudah sampai di mana ini? Padat banget ya jalurnya ya.
1: Padat merayap.
0: Oke. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Tian.
2: Selamat malam. Dari Tingkir menuju Ungaran via tol, apakah jalurnya lancar-lancar aja ataukah ada hambatan? Terima kasih.
0: Oke, dari Tingkir menuju ke arah Ungaran ya. Untuk saat ini via tol jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Via konven pun juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Tian. Ibu Eni Novi, seperti biasa jalurnya ini dari KIC ya. Dari KIC menuju ke arah Salatiga lewat belakang, masuk tol Manyaran, nanti keluar Bawen, aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mbak Greta. Di Tanjakan Anak Putih ya, ada BRT Mogok di ruas kiri, sudah ada petugas di sub yang mengatur. Setelah itu lancar, pas nengdi ya, pokoknya sahurnya puskesmas kok ya. Pokoknya itu ya, soalnya aku ya rapal dalam ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya.
4: Mbak Greta, saya juga mau karaoke, boleh Mbak? Sandiwara Cinta dari Republik.
0: Enggak boleh.
4: Yes, ganti Ivan Sepentines, jangan paksa rindu. Okay. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Pak Wendy ya. Lanjut lagi Pak Diki Harmanto.
5: Selamat Maghrib Mbak Greta. Melaporkan perjalanan dari Gayamsari menuju Kota Kudus. Saya memutuskan masuk tol Gayamsari, keluar Kubro. Jebule masih macet, tapi kayak progresnya jalannya udah mulai bagus nih. Itu aja. Mudah-mudahan ke depan jalur saya semakin lancar.
0: Oke.
5: Itu dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto. Nanti setelah Kubro lancar kok, nggak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Diki Harmanto hanya nanti melambat sedikit aja di sekitaran Polres Demak ya. Eh kok sedikit aja, enggak ding, agak lumayan karena antriannya mulai dari Gedung Wisma Halim ya. Itu karena ada truk patah as depan Polres. Sudah ada petugas kepolisian sih yang berjaga. Kalau enggak pengen tersendat berarti masuk tol Semarak jalurnya lancar. Lanjut lagi kawan di 290. Dengan siapa ini ya menanyakan, mau tanya Kopdar dong tanggal, jam dan tempatnya di mana. Untuk tanggalnya 1 November, jamnya nanti jam 10 sampai jam 1 siang. Untuk tempatnya di Ungaran, di Warung Candi Singampon, dengan kontribusi Rp50.000 gitu. Nanti boleh saya kirim link kalau mau ikut daftar. Nanti bisa langsung isi, bisa langsung transfer. Pak Adi. Oh iya, Museum Mandala Bakti. Aduh Pak Adi, saya salah mulu ini. Oke, terima kasih Pak Adi untuk koreksinya. Pak Ferdian.
6: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Gri, Mas Yudi. Menginfokan ketersendatan di depan di sud Kabupaten Demak yang ke arah Demak. Tadi saya perjalanan dari Semarang ke Demak, itu ada truk tersendat, dia sepertinya mau putar balik tapi malah mogok di tengah-tengah di kanan jalan. Tersendatnya lumayan, tapi tadi saya lewat jalan paling kiri lewat kampung, alhamdulillahnya tidak terlalu tersendat, tapi jalan rayanya tersendat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ferdian untuk infonya. Ibu Nini.
7: Mbak Gre, aku salut loh sama Mbak Gre ya.
0: Kenapa?
7: Kita lagi apa hot-hotnya ya, meeting by WhatsApp panitia Kopdar yang kelabakan karena pesertanya membludak. Ya kan, kita harus apa langsung salto nih, berpikir bagaimana ini, wah ternyata gitu ya, membludak gitu ya, the power of Mbak Greta luar biasa. Tapi tetap bisa siaran, tetap balas WA aku sing rewel, tetap balas-balasan di WA panitia sambil siaran. Multi talented sekali.
0: Amin.
7: Ya, love Mbak Greta. Oh iya, tadi Pak Aziz, hati-hati ya di jalan ya, udah perjalanan pulang ya, luar biasa. Lebih ora kebak membludak Mbak Greta, wong Pak Aziz aja daftar 4.
0: Iya.
7: Ayo Pak Bowo, itu teman-teman yang sudah ngisi link itu, sekalian harus ngisi donatur.
0: Donatur gitu ya. Oke, Pak Aziz Noverdi.
8: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Raya Bucang Asri, Mbak Gre. Untuk aktivitas lain meluncur di arteri Soekarno-Hatta, Jalan Majapahit, dan Sarwo Edi Wibowo, sampai di Jalan Raya Bucang Gading. Ini masih relatif kondusif, Mbak Greta. Ramai lancar, bentar lagi sampai rumah Baca Wariska yang masih di jalan. Secara waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di Kelana Kota besok. Jangan lupa buat kewarasikan untuk selalu terawat pada dan hati. Tentunya juga jangan lupa ikut Kopdar yuk nanti di tanggal 1 November 2026. Sampai berjumpa di acara Kopdar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi. Pak Bowartanto.
9: Pukul 11 lebih 54 menit saya sudah melintasi jembatan Wonokerto, Mbak Greta. Di Glory tadi budalan pabrik, tapi masih lancar ya Mbak Greta. Untuk kawan Wendy, silakan nanti karaoke Sandiwara Cinta pada tanggal 1 November di acara Kopdar Kawan Rasika. Untuk Pak Diki Hermanto, tadi pagi saya kalau tidak salah dengar itu Pak Diki ikut komunitas ISC ya, Indonesian Starlet Club ya. Saya tahun 2010-an itu juga pernah ikut, itu zaman ISC masih pakai mailing list karena belum ada WA, jadi zaman itu kontaknya lewat mailing list sama lewat BBM seingat saya. Tapi sekarang sudah dijual, sudah tidak ada starletnya. Maturun.
0: Okay.
9: 1758 melintas di Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan ya Mbak Greta. Ini mapnya mengarahkan lurus lewat El Genuk, belok kiri Mbak Greta. Maturun.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Bowartanto. Masih lancar. Ini Genuk juga antreannya pendek saja. Genuk belok kiri, lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika ya. Terus bagikan update-nya di Kelana Kota.
10: Jam 6 petang, waktu dirasikan.
11: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
12: Pemerintah Kabupaten Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB P2 hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini membuat wajib pajak yang membayar hingga batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan 1%. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 September lalu. Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudipdo mengatakan, perpanjangan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Hingga 30 September berlalu, realisasi PBB P2 baru mencapai Rp63 miliar dari target Rp86 miliar. Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat memanfaatkan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2. Sekitar 10% ASN pemerintah kota Semarang disebut belum patuh membayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga Amar Rustadi Abdullah mengatakan, sebagian ASN yang belum membayar pajak diantaranya karena lupa. UPTD Salatiga terus memantau kepatuhan ASN termasuk dengan mendatangi area parkir dan perkantoran di lingkungan pemerintah kota Salatiga. Menurut Amar, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain menyasar ASN, petugas juga melakukan sosialisasi, jemput bola, razia kepatuhan pajak, hingga gebyar samsat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
13: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
14: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
15: Timai dhewe lare wangi rendi Mbak.
16: Mbak Siti pok.
15: Iya Mbak Siti.
16: Mbak Siti ne loro.
15: Lah loro apa sih?
16: Loro tumor Mbak.
15: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
17: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
18: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
17: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
6: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan bala atau musibah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi nikmat sihah wal afiah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah daripada arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai tujuh turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah taqarrub dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezoliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah, fa insyaallah alar ridha wa husnil khatimah, alar ridha wa husnil khatimah, alar ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman, di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita, dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Turner, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Tadi saya sempat menyadap sedikit-sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita ya, menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana ya, atau menghadapi menerima suatu sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur ya, itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan sirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah, rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul atau tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinahu wa 'irdahu. Dia telah menjual agama dan harga dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka enggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang

kafir, dicarinya alasan zahirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba, masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatur Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, seorang waliyun min awliya'illah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma azzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya, ya Allah, siksa saya, ya Allah, saya terima siksaan itu, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan engkau hina diri saya, ya Allah, dengan engkau beri siksa, ya Allah, yang berbentuk terdinding hati saya, ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa, ya Allah, saya telah melakukan ini, ya Allah, tanpa menyebut astagfirullah, akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menhasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu, karena kita tidak bisa bersyukur. Apa syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa? Coba apa, Ibu, apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih, kok ringan banget. Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa, dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah, kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah, oleh Allah. Jadi sebetulnya kesesatan kita yang seperti ini, dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat, kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kalau dipikir-pikir, orang hidup, ya, sesudah diberi iman dan sehat, ya, oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi

cuma 5 masalah. Satu, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup akapi ingin kaya? Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau enggak bisa jawab, udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin satu, kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2. Minta 2, ya enggak cukup-cukup dong. Hah? Nah, ini ya. Begini ya. Yang dimaksudkan rezeki yang cukup itu adalah rezeki yang mencukupi dalam segala kebutuhan. Artinya tidak sampai ngutang. Sudah paham ya? Paham. Nah, kalau kaya itu ya, kalau kaya itu rezekinya itu melebihi kebutuhannya, tapi dia itu makin tidak ingat kepada Allah. Ya? Malah bisa-bisa dia merasa orang yang paling kaya. Ya, karena dia itu merasa orang yang paling kaya, akhirnya diberi azab oleh Allah, tidak pernah merasa cukup dibalik oleh Allah. Akhirnya apa? Berbuatlah sesuatu yang di luar jalur. Lupa diri. Sampai kekayaannya pun tidak menjadikan dia bahagia. Justru dia diberi kebahagiaan oleh Allah di dalam kesibukan sampai melupakan semuanya, keluarganya, ibadahnya. Betul apa tidak? Sampai makan bersama istri pun enggak sempat. Diukur oleh uang keluarga, yang penting belanja cukup. Innal insana la yatgha ar-ra'a hustal. Ini orang ini akhirnya apa? Dihantui. Kalau takut melarat itu boleh. Ya Allah, saya jangan melarat. Tapi ini bukan takut melarat, dihantui melarat. Walaupun numpuk-numpuk dunianya, takut. Apa tandanya? Kalau orang itu dihantui oleh satu kemelaratan. Kemarin untungnya 1000, sekarang untungnya 900. Na'udzubillah, masya Allah. Susahnya ya lebih-lebih melebihi orang-orang yang rugi. Ayo ngomong. Susahnya kemarin 1000, sekarang 900. Jangan lagi rugi, cuman dikurangin 100 oleh Allah. Ini tandanya. Disimpan dunia ini makin kikir,
Sudah anaknya berdoa secara hakikat enggak didengar orang tua, orang-orang tuanya. Kapan bapakku mati? Cepat aku dapat warisan. Ya bukan dia yang berlebaran, anaknya nunggu. Didoakan cepat mati. Ya, ini permasalahannya. Sudah, saya kembalikan lagi. Ingin kaya apa ingin cukup? Betul. Hah? Hah? Cukup kaya. Saya senang sama Pak Roy ini. Oke, Pak Roy, anggaplah ini malaikat Jibril turun. Tanya sama Pak Roy. Pak Roy, kalau memang ingin kaya, kira-kira Pak Roy itu kayanya ingin berapa? Enggak bisa jawab. Ya. Jawabannya hanya satu. Kayanya kaya itu sampai seberapa? Sampai dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Itu orang kayanya kaya. Lupa. Ya. Sudah. Jadi karena semua ini tidak bisa bersyukur. Jadi kalau gitu, satu, ingin rezekinya lapang. Nomor dua, cukup. Kalau sudah cukup, nomor tiga, orang itu ingin apa? Ingin semua keinginannya diberi oleh Allah. Ya. Nomor empat, ingin diampuni dosanya. Nomor lima, ingin apa? Ingin diterima tobat. Sudah ingin itu? Sudah. Ya, lima. Cukup? Cukup. Ya. Semua ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Tidak pasti. Silahkan. Ya. Pak Roy, Pak Diki, Habib nangis-nangis. Ya, ingin rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senangis-nangis bagaimanapun dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yarzuku mayyasha bighairi hisab. Kata Allah, masih nunggu saya. Kalau saya mau, saya kasih. Kalau enggak, tidak. Ngapa? Nangis nanti malam, jungkir balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Mau kaya dijawab oleh Allah, fasaufa yughnikumullahu min fadli insyaa, kata Allah. Iya, akan aku beri kaya, kata Allah, kalau aku mau. Silakan Pak Roy mau kaya, kaya Lim Siliong. Belum tentu. Pokoknya saya ingin terkabulkan segala permohonan saya dijawab oleh Allah, fayakshifu ma tad'una ilai insya'a, kalau saya mau. Mohon ampun kepada Allah dijawab oleh Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', kalau aku mau mengampuni. Mau bertobat dijawab oleh Allah, wa yatubu ala mayyasha, semuanya belum pasti. Yang pasti cuma satu saja. La in syakartum, ya, syukur. Jadi semua ini, kalau gitu orang-orang sekarang ini sampai kejadian seperti ini karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini dan konglomerat kita ini tamak dan ra. Karena tidak bersyukur. Kok sampai rame begini, Yai? Kok sampai timbul macam-macam disiksa? Ini sudah bukan merupakan ujian, bukan merupakan musibah lagi ini, Kiai. Apa? Ini merupakan siksa. Benar kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu kalau kamu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman dalam menghadapi hidup dan kehidupanmu, kamu mau bersyukur kepada Allah. Ini permasalahannya. Oke, okay? You understand? Ya. Jadi jangan berharap. Ya, apa itu orde lama? Apa itu orde baru? Sekarang orde apa ini? Hah? Apa orde apa?
yang direformasi itu siapa?